0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Satuan Reskrim Polres Merauke mengamankan seorang terduga pelaku penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus ini dijerat dengan pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Ampera 3, Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke. Korban diketahui bernama Carlos Warib, berusia 34 tahun. Sementara pelaku berinisial JS, seorang pelajar berusia 19 tahun. Kronologi kejadian bermula saat korban pulang ke rumah dan mendapati pelaku sedang berada di dalam rumah. Korban meminta pelaku keluar, lalu terjadi adu mulut hingga korban mengambil parang dan menggertak pelaku di depan rumah. Pelaku kemudian mengeluarkan tulang kasuari yang diselipkan di pinggangnya. Pelaku menusukkan tulang tersebut ke arah dada kiri korban sebanyak 3 kali. KBO Reskrim Polres Merauke, Ibda Akbar RS, menjelaskan bahwa setelah kejadian korban langsung terjatuh di selokan depan rumah dan langsung meninggal dunia. Sementara pelaku sempat melarikan diri. Tim kemudian bergerak ke lokasi dan menemukan pelaku yang sebelumnya telah diamankan oleh pihak keluarga. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu buah tulang kasuari sepanjang kurang lebih 28 cm. Saat ini pelaku telah diamankan di Satuan Reskrim Polres Merauke untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus tersebut.

Kita ke info berikutnya. Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Dex Lite, Pertamina Dex, dan Pertamax Turbo. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Penyesuaian dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta memastikan keberlanjutan penyediaan energi nasional. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert M.V. Dumatubun, mengatakan bahwa penyesuaian harga dilakukan secara berkala. Hal tersebut mempertimbangkan dinamika harga energi global dan formula harga sesuai ketentuan pemerintah. Robert menjelaskan kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan daya beli. Ia berharap produk BBM non-subsidi dapat memiliki harga yang kompetitif. Area Manager Communication Relations and CSR Papua Maluku, Ispiani Abbas, merinci harga terbaru BBM non-subsidi di seluruh provinsi di Papua dan Maluku. Dex Lite turun dari Rp26.600 per liter menjadi Rp23.500.

Rp500 per liter. Pertamina Dex turun dari Rp28.500 per liter menjadi Rp25.350 per liter. Sementara Pertamax Turbo naik dari Rp20.350 per liter menjadi Rp21.200 per liter. Adapun Pertamax RON 92 tetap di harga Rp12.600 per liternya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

sejarah hari lahir Pancasila. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapatkan sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama, kebangsaan, sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga, demokrasi, sila keempat, keadilan sosial, dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujono, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Musakir, A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila sekaligus menetapkannya sebagai Hari Libur Nasional yang berlaku mulai tahun 2017.

0: Pagi itu, desa tampak tenang. Sungai mengalir pelan seolah tak menyimpan ancaman. Tapi di balik ketenangan itu ada luka yang dibiarkan menganga. Luka bernama kelalaian.
1: Buang saja di sini, Ari. Nanti air bawa semua itu sampah dong.
2: Tony, kau mau tunggu ini air masuk dalam rumah baru kau sadar kah?
1: Lu ini so pintar mati. Lu karena ikut itu pelatihan mungkin.
2: Saya omong ini bukan karena saya pintar. Saya omong ini karena saya takut.
3: Hei, kau buang lah.
1: Biar bete buang lu yang repot.

0: Oi, kau bikin ribut di sungai pagi-pagi itu untuk apa?
1: Bapak, sungai sudah dangkal. Sampah sudah menumpuk begini nih. Hutan di atas justru gundul habis.
0: Ah, jangan ajar saya urus desa. Saya lahir di sini sebelum kau ada.
1: Justru karena bapak lama di sini toh, bapak harusnya jaga.
0: Ini anak ajar saya lagi. Eh, supaya kau tahu, sekarang ini ekonomi lebih penting. Orang mau hidup, bukan dengar ceramah.
1: Aduh, kalau banjir datang, manusia sahanyut. Apalagi uang, Pak.
0: Kau keluar. Keluar! Jangan bawa ketakutan di sapu rumah.

0: Hujan ini beda. Angin kuat sekali, nak.
1: Iya sih. Saya rasa juga kayak begitu.
0: Kalau sungai meluap, bagaimana?
1: Kita sudah ingatkan. Tapi orang malah lebih percaya kebiasaan lama bagaimana?
0: Kakak, saya takut.

0: Air masuk rumah. Aduh, banjir ini.
1: Ayo, Pak. Ikut saya sekarang. Jangan bawa apa-apa. Mesti tinggal semuanya.

0: habis semua. Habis sudah semua. Surat, baju, beras. Habis sudah semuanya.
1: Aduh Tuhan Kalau mungkin beta son buang itu sampah, mungkin sudah banjir begini banyak ya. Kasihan warga yang lain dong.
2: Ini sebenarnya bukan salah satu orang saja, tapi ini memang salah di kebiasaan.
3: Saya pikir alam ini akan selalu sabar, tapi ternyata alam berkata lain.
4: Alam suka sih tanda kita sayang keras kepala.

0: Bapa, sebenarnya bukan saya yang benar, tapi memang ini air yang bicara.
1: Mulai hari ini, saya pasti ikut kerja bersihkan sungai. Saya juga akan ikut tanam pohon. Saya akan rawat alam mulai hari ini.
2: Aduh, beta juga malu . Be malu mati be pendiri nih. Beta sangat-sangat malu Tuhan .
3: Iya, kalau mau desa ini berubah, ya kita harus begitu.
4: Hari ini kita mulai. Tidak tunggu bantuan datang dulu. Kita mulai dari tangan kita, mulai sekarang.
3: Di sungai sudah mulai jernih .
0: Itu sudah. Kalau kita jaga, dia juga jaga kita.
1: Air tidak pernah salah. Kita yang lupa hormat pada Allah.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya aku pamit undur diri, teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita dari program Sepada hingga sampai saat ini. Akhir kata, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia, bye-bye.

0: kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?
1: Memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.
0: Amin. Aku ini hamba Tuhan.

0: Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

FM, teman terbaik kamu.

0: Wen? Wenny?
1: Iya ya.
0: Nak, tolong bawakan ke dapur.
1: Ini apa ya?
2: Sepertinya enak.
0: Itu untuk ibumu, Nak.
1: Untuk aku mana?
0: Kau mau? Ya dibagi dua aja lah. Bisa kan? Dek, badanmu sudah mendingan?
3: Sudah mendingan kok, Bang.
0: Syukurlah kalau begitu.
3: Iya, Bang.

0: Nak?
1: Ya, ya, ada apa?
0: Jaga dan rawat ibumu dengan baik ya, Nak.
1: Pasti, Ayah. Aku pasti akan merawat ibu dengan baik. Tapi, mengapa Ayah bicara begitu?
0: Karena Ayah ingin sekali melihat ibumu sehat kembali seperti yang dulu.
1: Iya, Ayah. Aku pun berharap begitu. Ayah, nggak berangkat ke laut lagi kan?
0: Entahlah, Nak. Saat ini cuaca sedang buruk.
1: Oh, begitu.
0: Mengapa kamu nanya begitu, Nak? Ada apa?
1: Nggak ada apa-apa kok, ya.
0: Jangan bohong. Pasti kamu mau minta sesuatu.
1: Iya sih, ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih.
0: Ya udah, sabar ya, Nak. Pasti ada waktunya.
1: Iya, Ayah.
0: Kalau ibumu gimana? Apa pernah ibumu meminta sesuatu dari Ayah? Apa ibu pernah cerita?
1: Ibu pernah bicara tentang kalung liontin gitu ya.
0: Oh, gitu ya, Nak?
1: Iya, sepertinya ibu sangat menginginkan kalung itu.
0: Sepertinya apa yang diminta istriku itu pernah disampaikannya padaku. Ya, aku ingat. Kalaupun ini menjadi permintaan terakhirnya, aku akan berusaha untuk mendapatkannya.

Syukurlah, kalung liontin ini bisa kudapatkan dan pasti cocok untuk Asna. Dia pasti akan senang sekali melihat kalung liontin ini.

istriku. Kiranya ini adalah permintaan terakhirmu.

0: Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Terima kasih teman Pro 2, masih setia terus ya untuk pantengin 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya untuk streaming kita teman Pro 2. Di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2 bersama saya Kakak Frankie Wohel tentunya. Informasi dari UMKM kuliner dan juga olahraga seperti biasa ya teman, melengkapi kebersamaan kita di suasana siang hari ini, siang yang panas pol, yang panas sekali teman Pro 2. Gimana nih aktivitas kamu yang di luar ruangan ya, atau yang outdoor gitu? Wis outdoor. Ya pastinya punya tantangan sendiri ya untuk melawan panas ya. Tetapi jangan lupa untuk kalian juga imbangi dengan minum air putih agar tidak dehidrasi, kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Selain itu juga istirahat yang cukup, apalagi untuk kamu yang membawa kendaraan, pastikan juga dalam keadaan tidak ngantuk ya, bisa fokus. Karena apapun itu yang di jalan punya resiko yang bisa diterima ya, resiko yang berbahaya gitu kan. Tapi kalau kamu bijak, kamu fokus, maka di jalan akan baik-baik saja.

Ya, teman berdua, informasi kita di mana asosiasi ini membeberkan ini yang sempat viral ya, adanya penutupan Indomaret ya, yang cukup menggiring atau memberikan dampak tanggapan yang berbeda-beda. Jadi asosiasi beberkan penutupan Indomaret dan Alfamart itu ternyata bukan karena adanya Kopdes atau Koperasi Desa. Ya, jadi Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau AKSES, Suroto, ini menanggapi ya adanya isu penutupan sejumlah gerai minimarket modern. Jadi ia memastikan kalau penutupannya itu bukan disebabkan oleh program Koperasi Desa Merah Putih. Jadi menurut Suroto, persoalan tersebut berkaitan dengan pelanggaran aturan zonasi dan tata ruang. Ia juga menyoroti ya praktek monopoli usaha retail modern yang dinilai berlebihan. Jadi pengaturan tata ruang melindungi masyarakat sekaligus menciptakan keadilan ekonomi gitu. Suroto juga menilai ekspansi retail modern ini sudah menjangkau kawasan perkampungan dan pemukiman warga. Jadi kayak jumlah gerai Alfamart dan Indomaret sendiri ya, ini sudah melampaui 40.000 outlet di Indonesia atau secara nasional. Ia juga mengingatkan aturan kepemilikan gerai diatur dalam Permendag nomor 18 tahun 2022 ya. Regulasi tersebut itu membatasi satu perusahaan memiliki maksimal 150 gerai. Keberadaan minimarket modern juga wajib ya mengikuti aturan zonasi pemerintah daerah setempat. Jadi kebijakan itu ya tujuannya untuk menjaga keberlangsungan toko tradisional dan usaha retail non-jaringan. Suroto menyebut kebijakan zonasi diterapkan ketat di negara Eropa dan Amerika Serikat. Jadi menurutnya aturan tersebut penting menjaga persaingan usaha tetap sehat dan adil. Ia juga menilai dominasi perusahaan besar berpotensi memengaruhi harga dan pola konsumsi masyarakat. Jadi intinya pelaku usaha besar itu bisa mematikan usaha kecil tanpa kontrol pemerintah. Suroto juga menjelaskan Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi jalur distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Jadi koperasi tersebut terhubung langsung dengan pabrikan dan prinsipal produk nasional. Ia juga menambahkan seluruh unit usaha koperasi dimiliki masyarakat desa dan kelurahan setempat. Jadi manfaat ekonominya itu dapat langsung dirasakan oleh warga desa setempat gitu, teman berdua ya. Oke, satu info ya yang sudah melengkapi kebersamaan kita lagi di Santai Siang. Kita masih punya info UMKM atau kuliner dulu ya, sebelum nantinya di jam 2 kita ke info dari dunia olahraga. Ya, BSN menyentuh 3.000 dari 60 juta UMKM. Ya, BSN atau Badan Standarisasi Nasional ya, teman produa. Informasi jelasnya nanti, ntar baru kakak Frankie infoin ke teman produa semuanya ya. Yang mau bergabung untuk request lagu, salam-salam. Oke, biar siang ini tambah jadi siang yang semangat, siang yang menyenangkan gitu ya. Siapa tahu lagu-lagu yang mau Kak Franky puterin adalah lagu yang kamu suka. Ayo, kamu bisa request chat WA di nomornya Pro 2 082148994964. Ditunggu nih, atensi teman Pro 2 semuanya ya. Sampai di jam 3 untuk program kita Santai Siang.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
4: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Santai Siang. Santai Siang di Pro 2FM.
1: Kita lanjut lagi teman Pro 2 Santai Siang. Saya Kakak Franky. Informasi berikutnya yang udah kita siapin lagi nih teman Pro 2, di mana BSN ini ternyata mereka baru menyentuh 3.000 dari 64 juta UMKM di Indonesia. Ya, anggota Komisi 7 DPR RI Samuel JD Watimena ini membeberkan lemahnya Badan Standarisasi Nasional atau BSN yang menyentuh UMKM di tanah air ya. Jadi dikatakan oleh Watimena, dari 64 juta lebih yang tertangani baru 1 jutaan dan penerapannya tuh hanya 3 ribuan produk tersertifikasi. Jadi dikatakan bahwa BSN tergolong lemah gitu kan, karena fokusnya hanya untuk UMKM atau UMK. Samuel mengaku sangat tidak memahami ya fungsi BSN seperti dan mau apa. Sejatinya BSN dirinya yakin didirikan memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari berbagai produk yang ada. Samuel juga mempertanyakan bila di pasar terlihat begitu luas produk-produk mainan anak dan garmen yang tidak tersertifikasi. Sanksi dan punishment-nya untuk apa? Dikatakan kalau kemudian tidak ada punishment, ya penting tidak untuk kemudian pihaknya yang memproduksi mainan atau pakaian itu ya. Karena dikatakan oleh Samuel Watimena, pihaknya tahu cukup banyak mainan-mainan anak yang berbahaya, pewarnaannya berbahaya, bentuk mainan tersebut bisa membahayakan. Nah, ini harus adanya pengamanan dari negara melalui BSN. Samuel menegaskan sejauh mana BSN yang didirikan dengan idealisme ini tentunya melindungi masyarakat, gitu kan? Tetapi kalau kemudian mandul, ya udah. Ditambah lagi kemudian ia tidak memiliki dana yang cukup seperti yang disampaikan. Jadi anggaran untuk peralatan saja hanya 30%, sehingga untuk melakukannya sedikit sulit. Jadi perlindungan masyarakat dari negara melalui BSN pasti tidak akan maksimal. Alhasil Komisi 7 DPR RI membentuk panitia kerja atau panja untuk masalah BSN, karena bicara UMKM produknya sangat kecil, jumlahnya besar dan tidak bisa tertangani. Dan sebelumnya Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partawanan Daulai ini juga menegaskan standarisasi nasional memiliki peran yang sangat penting dan urgensi, khususnya di tengah pesatnya perkembangan industri, produk serta jasa beredar di masyarakat. Saleh memaparkan dalam kunjungan kerja panitia Standar Nasional Indonesia SNI Komisi 7 DPR RI kepada Badan Standarisasi Nasional BSN di Tangerang Selatan. Dikatakan menurut ketua yaitu Pak Saleh, standarisasi untuk menjaga kualitas, keamanan dan daya saing produk di pasar Indonesia. Ia menegaskan keberadaan BSN menjadi elemen strategis sehingga Komisi 7 DPR RI memutuskan untuk membentuk panitia kerja atau panja standar nasional. Panja ini bertugas untuk memaksimalkan fungsi, tugas, serta manfaat standarisasi nasional agar produk barang dan jasa yang beredar ini benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan. Oke, semoga ya ada solusi teman Pro 2 agar peredaran penjualan barang anak-anak ya, permainan gitu aman ya, aman dari bahan yang digunakan, bentuknya juga aman sehingga tidak merusak atau membahayakan anak-anak gitu ya, melalui karya-karya atau penjualan UMKM atau UMK ini teman Pro 2. Oke, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Deretan lagu-lagu masih coba Kakak Franky hadirkan ya, menemani suasana teman Pro 2 semuanya di siang hari ini. Selamat beraktivitas bagi yang sudah selesai istirahat dan akan kembali beraktivitas. Semoga berjalan dengan lancar ya di awal hari setelah libur panjang teman Pro 2. Awal bulan juga hari kedua di bulan Juni 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

Terima kasih teman Pro 2, kita masih di Santai Siang. Setelah tadi ada informasi UMKM dan juga kuliner, kita lanjut lagi ke informasi dari dunia olahraga. Dari olahraga sepak bola tanah air, teman Pro 2 memasuki periode Juni 2026. Tiga pemain Persita ini akhirnya mendapat panggilan timnas masing-masing. Hoki Caraka Indonesia dan juga Pablo Ganet dari Guini Katulistiwa. Kemudian Tamirlan Kozubaev dari Kyrgyzstan. Hoki Cakra masuk dalam skuad sementara timnas Indonesia. Arahan dari pelatih John Hartman untuk persiapan Piala AFF 24 Juli hingga 26 Agustus. Tim gabungan tergabung di grup A bersama dengan Vietnam, Singapura dan juga Kamboja dan Timor Leste. Skuad Garuda akan menjalani dua laga uji coba melawan Oman 5 Juni, kemudian Mozambik 9 Juni sebagai persiapan menuju turnamen regional. Pablo Ganet bersama Guena Katulistiwa akan menjalani dua laga uji coba melawan Burundi pada 4 Juni dan Komoro pada 9 Juni di Marrakech, Maroko. Pemilik total 56 caps ini sebelumnya tampil di Piala Afrika Desember 2025 lalu ya. Ia di musim ini juga mencetak 9 gol dan 31 penampilan untuk Persita. Tamirlan Kozubaev sempat absen ya pada Maret lalu. Ini akan kembali ke skuad Kyrgyzstan yang kini diasuh legenda Kroasia Robert Prosineki. Robert ditunjuk sebagai pelatih kepala sejak Desember 2025. Kyrgyzstan akan menghadapi Kenya 3 Juni dan Palestina 9 Juni di ajang Three Nation Cup yang digelar di Bishkek, Kyrgyzstan. Ketiga pemain ini ya teman diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal bagi tim nasional masing-masing. Pemanggilan ini menjadi kebanggaan tersendiri ya bagi Persita yang terus melahirkan pemain-pemain berkualitas. Dukungan penuh diberikan manajemen Persita kepada para pemain yang membela negara. Ya itu dia ya teman Pro 2, teman 3 pemain Persita yang dipanggil timnas untuk laga uji coba 2026, di mana ini adalah laga uji coba untuk persiapan Piala AFF yang berlangsung bulan depan ya, 24 Juli sampai 26 Agustus. Dan timnas kita di grup A ini bersama dengan Vietnam, Singapura, Kamboja dan juga Timor Leste. Oke, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 informasi olahraga berikutnya dari sepak bola putri. Di mana dua laga timnas putri di Bandung ini dilakukan atau digelar tanpa penonton teman Pro 2. Informasi jelasnya nanti kita bakalan kasih tahu ke kamu ya, jadi jangan kemana-mana. Chat WA yang mau request lagu dan salam-salam di nomor kita 0821-4899-4964. Ada teman kita nih yang sudah bergabung lagi di chat WA kita dari Kak Lara di Kota Kendari. Selamat siang, selamat beristirahat dan selamat menikmati makan siangnya ya kakak. Katanya semoga setiap suapan penuh energi, menjadi energi. Waduh, yang membawa kesehatan dan setiap waktu istirahat menghadirkan ketenangan dan setiap langkah yang kakak jalani dipenuhi kemudahan serta keberkahan. Amin, amin. Request lagunya Tata Janeta, Korbanmu. Oke, lagunya ditunggu ya. Nanti Kak Franky bakal play buat kamu ya. Buat Kak siapa? Kak Lara Purnamasari di Kendari. Ada juga Kak Julia. Halo Kak Julia, minta lagunya Angie Carvalho dengan Remuk. Dari Zulia di Jakarta, salam aja buat kakak penyiarnya dan juga The Angies di seluruh Indonesia. Tetap semangat ya. Oke, baik, lagunya kita bakalan play juga ya. Jadi ditunggu lagunya gitu. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana. Lagu-lagu yang udah direquest nanti kakak Franky bakalan play. Dan yang mau gabung chat, ditunggu ya. Di nomor kita 0821-4899-494. Sampai jam 3 ya untuk program kita di Santai Siang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: rumah mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Santai Siang. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Iya, teman Pro2 kita masih di Santai Siang. Satu informasi olahraga ya untuk mengakhiri kebersamaan kita di program Santai Siang. Masih dari dunia olahraga, di mana dua pertandingan timnas putri Indonesia pada Garuda Championship Series Juni 2026 ini dipastikan akan berlangsung tanpa penonton. Jadi kedua laga akan digelar di Stadion Arca Manik Bandung, teman Pro2. Jadi timnas putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Singapura pada Rabu besok ya, 3 Juni 2026. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026. PSSI memutuskan tidak membuka penjualan tiket untuk kedua pertandingan tersebut. Jadi keputusan itu diambil ya karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Anggota Exco PSSI Vivin Cahyani menjelaskan aspek keamanan menjadi pertimbangan alasan dibalik kebijakan tersebut. Jadi dikatakan oleh Vivin bahwa kedua pertandingan timnas putri, PSSI tidak membuka penjualan tiket karena keterbatasan fasilitas penunjang keamanan. Meski tanpa penonton di stadion ya teman, pendukung Garuda Pertiwi tetap dapat menyaksikan seluruh pertandingan melalui kanal siaran streaming. Garuda fans tetap dapat menyaksikan secara langsung melalui tayangan live di Indosiar atau video.com dan FIFA Plus. Timnas Putri Indonesia menatap ajang ini ya dengan kepercayaan diri yang tinggi. Skuad asuhan putri pelatih Garuda Pertiwi membawa modal positif dari turnamen sebelumnya. Pada FIFA Women's Series 2026 di Thailand, Indonesia menorehkan hasil menggembirakan. Garuda Pertiwi menutup turnamen dengan kemenangan 4-2 atas New Caledonia. Hasil tersebut diharapkan ya teman, ini bakal menjadi bekal berharga menghadapi Singapura dan Kamboja. Tim juga berupaya melanjutkan tren positif pada FIFA Match Day Juni 2026. Issa Worp dan rekan-rekannya kini fokus menjalani persiapan akhir menjelang pertandingan. Dan mereka menargetkan hasil maksimal pada dua laga internasional tersebut. Amin ya, kita doakan ya timnas putri kita dalam perhelatan Garuda Championship Series Juni 2026 ini. Indonesia bisa menang ya selama dua pertandingan. Dan yang tanggal 3 Juni nanti bakal melawan Singapura. Dan 9 Juni melawan Kamboja. Jadi Singapura dan Kamboja ya, Garuda Pertiwi kita, dan dilakukan di Bandung tanpa penonton dan tetap berjalan dengan aman. Ya intinya sih bisa meraih kemenangan ya teman Pro2. Okay. Kita sudahi dulu teman untuk program Santai Siang. Nanti di jam 3 ada doa kerahiman ilahi. Kemudian setelah itu info Pro2 tentunya masih bersama saya Kakak Frankie. Jadi jangan kemana-mana. Tetap setia terus di Pro2 karena Pro2 adalah teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.

Info pertama, pemerintah provinsi Pemprov Papua Selatan memotivasi lulusan peserta didik YPPK Yohanes 23 Merauke untuk melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Kelulusan peserta didik kelas 9 SMP YPPK Yohanes 23 Merauke berlangsung di gedung Arkelosai Merauke pada pagi tadi. Tema yang diusung dalam momentum tersebut yakni berakar dalam iman, bertambah dalam ilmu, berkarya untuk sesama. Bukan akhir perjalanan tetapi awal menggapai impian. Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa memotivasi 179 peserta didik yang lulus agar melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi dan meraih gelar sarjana. Ia mengatakan pemerintah provinsi tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur satuan pendidikan di tingkat sekolah dasar SD hingga sekolah lanjutan pertama SMP. Dikatakan bahwa sekarang orang tua tahan nafas karena anaknya akan melanjutkan sekolah ke tingkat sekolah menengah atas SMA. Dan dikatakan para lulusan harus membantu orang tua yang sudah susah, memanfaatkanlah kesempatan dengan baik. Melalui kegiatan tersebut, Paskalis berharap peserta 50 tahun pesta 50 tahun SMP YPPK Yohanes pada Oktober nanti, semua pihak duduk bersama berdiskusi terkait kemajuan sekolah tersebut. Ia mengajak para alumni agar membantu para lulusan sekaligus juga membantu menyukseskan ulang tahun sekolah nanti. Info berikutnya, lingkungan Santo Athanasius Paroki Gereja Santo Yosef Bambu Pemali merayakan HUT Pelindung Lingkungan dengan tema perayaan bertumbuh dalam iman dan kasih. Perayaan tersebut dilakukan dengan misa syukur yang dipimpin Pastor Samson Walewawan Projo dan dilanjutkan seremoni HUT serta rekreasi pada Senin 1 Juni 2026 pukul 16 waktu Indonesia Timur di Pantai Lampu 1 Merauke. Dalam Ekaristi Misa Kudus Syukur, Pastor Samson Walewawan Projo menyampaikan Santo Anton Athanasius adalah uskup Alexandria Mesir pada abad 4. Ia mengajarkan kepada umat untuk percaya Yesus dan mengenalnya dengan iman bahwa Yesus adalah wujud Allah di dunia. Pastor Samson menambahkan orang-orang yang meragukan iman akan Yesus harus katakan tidak benar karena Yesus adalah Tuhan. Salah satu bukti Yesus adalah Tuhan yaitu ia telah menyelamatkan manusia dari dosa, membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang yang sakit. Pastor Samson menegaskan orang Katolik khususnya di lingkungan Santo Athanasius harus mencontohi uskup Santo Athanasius dengan memiliki iman yang harus percaya agar bertumbuh dan tidak mundur. Karena dengan iman yang kuat maka umat akan memiliki kasih. Sehingga umat diingatkan harus membangun komunikasi dalam kasih, jangan membenci, jangan menyakiti, serta melakukan kekerasan terhadap keluarga dan orang lain. Selain itu, Yuliana Hana selaku Ketua Lingkungan Santo Athanasius menyampaikan untuk perayaan HUT lingkungan tahun ini dibuat dalam bentuk misa syukur dan rekreasi di pantai. Konsep syukuran seperti ini dilakukan agar umat tidak jenuh dan saling menumbuhkan rasa kekeluargaan dan cinta kasih antar sesama umat lingkungan. Seusai misa syukur dilanjutkan dengan seremoni HUT, diantaranya sambutan paroki, ketua lingkungan, pemotongan dan pembagian kue ulang tahun, serta rekreasi dalam bentuk permainan games berhadiah yang diikuti seluruh umat dari anak-anak, anak muda, dewasa hingga orang tua. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Pro 2 masih bareng Dita di program Ngobrol Asik Anak Muda. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget tapi sering diremehin, yaitu cek kesehatan gratis. Nah, udah tahu belum kalau program ini jadi salah satu program prioritas nasional loh? Yuk kita dengerin obrolan seru dari tiga anak muda kita. Ada Rani, Dika, dan Leo tentang pengalaman mereka ikut kegiatan ini.
1: Kalian tahu nggak? Tadi pagi saya lihat pengumuman di papan kampus. Ada kegiatan cek kesehatan gratis dari Puskesmas Mopa Baru.
2: Cek kesehatan? Aduh, Ran, itu mah buat orang tua kali. Saya masih muda, masih sehat. Nih, lari dikit aja belum ngos-ngosan.
3: Katanya sehat, tapi baru ngomong langsung batuk. Nih ya, justru karena muda, kita harus peduli sejak dini. Pemerintah tuh kan lagi gencar-gencarnya tuh ngadain program cek kesehatan gratis, terutama buat generasi produktif kayak kita nih, men.
1: Benar, kata dosen juga program ini tuh bagian dari upaya nasional untuk menurunkan angka penyakit tidak menular kayak diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Sekalian buat meningkatkan kesadaran gaya hidup sehat.
2: Wah, serius ya? Aku kira cuma formalitas saja, tapi gratis kan?
1: Gratis dong, pemerintah pusat dan daerah kerja bareng lewat puskesmas buat masyarakat umum.
3: Oh, udah gitu, kadang juga ada edukasi tentang gizi, mental health, sampai konsultasi dokter. Keren kan?
4: Juga ya, kukira bakal sepi. Banyak anak muda juga loh yang ikut.
1: Ya iyalah, ini kan bagian dari Gerakan Nasional Indonesia Sehat. Coba lihat tuh, ada pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan bahkan konseling gizi.
3: Oh iya, itu kayaknya dokternya yang dari puskesmas ya. Yuk, kita tanya-tanya.
1: Permisi dok, kami dari kampus sebelah mau nanya-nanya soal kegiatan ini.
5: Oh, boleh banget. Saya dokter Andri. Ini kegiatan rutin dari program prioritas nasional bidang kesehatan. Tujuannya biar masyarakat itu sadar pentingnya cek kesehatan sejak dini.
2: Tapi dok, kalau kita merasa sehat, apa perlu diperiksa juga?
5: Justru itu, banyak penyakit tuh gak langsung kelihatan gejalanya. Misalnya tekanan darah tinggi atau kadar gula naik, itu sering banget gak kerasa sampai udah parah. Nah, dengan ikut program ini, kalian bisa deteksi dini dan dapat edukasi kesehatan gratis juga.
3: Wah, keren banget ya. Jadi bukan cuma orang tua, tapi buat semua kalangan.
5: Betul, bahkan sekarang pemerintah mendorong anak mudanya itu buat aktif ikut serta. Karena kalian itu tuh agen perubahan gaya hidup sehat.
2: Ternyata tekanan darahku agak tinggi dok. Katanya kebanyakan kopi dan begadang. Wah, malu juga aku.
1: Tuh kan, makanya penting banget ikut kegiatan gini. Kalau nunggu sakit baru periksa malah repot.
3: Nah benar, sekarang kan banyak anak muda yang lupa kalau investasi terbaik itu kesehatan. Dan program kayak gini tuh bentuk nyata perhatian pemerintah buat kita, rakyatnya.
2: Iya deh, mulai sekarang aku janji ngurangin kopi, tidur cukup, dan juga olahraga. Tapi boleh dong ikut lagi kalau ada kegiatan kayak gini?
5: Pasti boleh. Cek kesehatan gratis ini rutin kok. Infonya biasanya ada di media sosial puskesmas, dinas kesehatan, atau RRI juga sering siarin.
0: Wah, seru banget obrolan Rani, Dika, Leo, dan Dr. Andri tadi ya teman Pro 2. Ingat ya, cek kesehatan gratis bukan cuma buat yang sakit, tapi buat semua yang mau tetap sehat. Program ini bagian dari program prioritas nasional untuk wujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan produktif. Jadi, Yuk mulai sekarang cek kesehatanmu, jaga pola makan, cukup tidur, dan rajin olahraga. Karena
6: sehat itu keren, teman Ron
0: 2. Demikian mini drama dengan judul Sehat Itu Keren, produksi RRI Merauke. Dengan para pemeran, Rani diperankan oleh Donata Mahuse, Dika diperankan oleh Wafa Alfarisi, Leo diperankan oleh Frankie Wohel, Dr. Andri diperankan oleh Haidar Faik. Dengan tim produksi, narator Yanti Trisnawati, penulis naskah Agus Wahyu, korektor naskah Yanti Trisnawati, teknik dan montase Frankie Wohel, produser Haidar Faik, sutradara Donata Mahuse.
7: Terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Terima kasih teman Pro 2 semuanya yang masih tetap setia stay on di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, nantinya di jam 4 sore sesaat lagi seperti biasa ada program berjaringan Pro 2 Sekorwil 1 Papua yaitu program tamu kita. Dan untuk edisi hari ini, Selasa ini kita Pro 2 Merauke yang jadi hostnya ya, jadi tuan rumahnya. Nantinya kita bakal ngobrol bersama teman-teman dari Bersuara Band. Ada Kak Galang Restu Abadi, gitaris, dan juga Kak Ferdi Warayaan, keyboardis. Obrolan tentang dinamika musisi lokal antara idealis dan realistis. Dan program tamu kita ini juga disiarkan dari studio podcast RRI Merauke melalui channel Pro 2 Sekorwil 1 Papua. Di antaranya dari Pro 2 Merauke dan juga disiarkan di Pro 2 Jayapura, Pro 2 Biak, Pro 2 Nabire, Pro 2 Serui, dan Pro 2 Wamena. Oke, di jam 4 sesaat lagi. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap pantengin terus 96.4 ataupun juga RRI Pro 2 di kota-kota yang tadi Kak Franky sudah sebutkan. Ataupun juga kamu bisa dengerin di streaming RRI Digital kita atau di YouTube RRI Merauke Official. Karena obrolan ini juga disiarkan di channel YouTube RRI Merauke Official. Jangan lupa di subscribe. Saya Kakak Franky Wohel, nantinya bakal kembali setelah tamu kita yang dipandu sama Kak Wafa.

kita dari Pro 2FM RRI Merauke. Disiarkan juga di Pro 2FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire.

0: Tamu kita di Pro 2 FM Sepapua, di Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Nabire, Wamena.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Selamat sore ya teman Pro 2, bertemu lagi dalam program Tamu Kita RRI Pro 2 Merauke yang disiarkan Sekorwil 1 Papua, meliputi Pro 2 Jayapura, Biak, Nabire, Serui, dan Wamena. Bersama saya Wafa Al-Farizi yang akan menemani kamu dalam program Tamu Kita hari ini. Dan kali ini kita akan ngomongin soal musik teman Pro 2. Kalau ngomongin musik itu gak pernah ada habisnya, karena selalu ada yang bisa dibahas, mulai dari genre dan juga jenis musik, alat musik, bahkan dinamika dalam musik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, sudah ada bersama saya dua narasumber yang merupakan musisi. Ada Kak Galang Restu Abadi dan Kak Ferdi Warayaan. Halo Kak.
4: Halo. Halo.
3: Gimana nih kabarnya hari ini?
4: Ya,
5: baik.
4: Baik.
5: Sehat. Luar biasa.
3: Ya. Alhamdulillah, luar biasa ya.
5: Luar biasa.
3: Ya, teman Pro 2, Kak Galang dan Kak Ferdi ini tergabung dalam grup musik bersuara band asal Kota Merauke. Kak Galang di posisi gitar dan Kak Ferdi ini di posisi keyboard. Dan juga bulan lalu berhasil meraih juara 3 festival band daerah se-Papua Selatan, dan Kak Galang mendapat the best gitaris se-Papua Selatan. Luar biasa. Ya, teman Pro 2, kita bakal bincang-bincang seru tentang musik tentunya bersama Kak Galang dan Kak Ferdi. Halo, Kak Galang dan Kak Ferdi, bisa diceritain nggak pertama kali bermusik tuh di usia berapa dan memang langsung ke gitar dan keyboard atau awalnya tuh main alat musik lain?
4: Ini dari siapa dulu nih?
3: Dari Kak Ferdi dulu.
4: Oke.
3: Boleh.

0: Nah, jadi sehabis kuliah, sehabis lulus SMA.
1: Itu langsung keyboard juga.
0: Iya, keyboard. Karena memang turun-temurun juga sih dari orang tua, dari kakek saya juga pemain keyboard semua.
1: Jadi sekeluarga pemusiknya memang.
0: Lebih turunan. Kalau dulu kakek, kakek turun ke ayah, sekarang lagi ke saya.
1: Wah, keren sih. Keren.
2: DNA.
1: DNA.
0: Bisa dibilang.
1: Kalau Kak Galang.
2: Halo semuanya, ya perkenalkan saya Galang. Kalau saya mulai bermain gitar, belajar, mengenal dulu ya, mengenal itu dari SD. Kelas 5 SD udah dibelikan gitar tuh. Kelas belikan gitar karena lingkungan juga banyak teman-teman atau dulu kakak-kakak di sana bermain gitar. Jadi dari kelas 5 SD belajar gitar. Stage pertama, panggung pertama kelas 1 MTS dulu saya.
1: Oh, MTS.
2: Kelas 1 SMP.
1: SMP itu ya. MTS itu pondok kan enggak?
2: Bukan, Madrasah Tsanawiyah itu sama kayak SMP cuman di apa ya, di bawah Kemenag kalau nggak salah. Kalau SMP kan
1: agama.
2: Ya Kementerian Agama.
1: Sebutannya santri gitu.
2: Ya bukan, ya anak sekolah.
1: Oh, sekolah biasa.
2: Iya, cuman biasanya memang di lingkungan pesantren, kira, tapi ada yang tidak.
1: Kirain gitu. Santri rokok gitu.
2: Iya, ke situ.
1: Lanjut Kak, lanjut.
2: Ya, pertama manggung dulu kelas 1 SMP, kelas 1 MTS sampai kelas 3 itu udah mulai belajar gitar tapi belajarnya masih otodidak, yaitu dari orang tua, dari lingkungan. Nah, lalu dari MTS itu syukur sekolah nilai lumayan lah bisa masuk di sekolah negeri, SMA negeri di sana, di saya tepatnya dari Banyuwangi ya, dari Jawa Timur. Di sana di sekolah negeri lalu berkembang tuh, wah kok banyak yang keren-keren nih main musiknya. Lalu sama orang tua disuruh, zaman dulu saya kursus gitar ya. Di situ mulai kelas 1 SMA atau kelas 10 itu kursus gitar, akhirnya ikut festival, terus punya band juga. Ya, bandnya sekarang teman-teman di sana masih jalan. Dulu tahun 2012 sempat menang indie, 10 band indie terbaik se-Indonesia. Kita ke Jakarta dulu, Kapal Tanah namanya. Bisa di search.
1: Kapal Tanah.
2: Ya, bisa di
0: Google. Bisa cari di YouTube ya.
2: Ya, kita dulu sana cuman sampai Jakarta sana ikut festivalnya 10 band itu. Saya sama orang tua itu sekolah aja, tapi yang lain sudah semangat memang pure mau terjun di musik. Akhirnya saya duluan pulang ya, semua putusan udah pulang sama-sama.
1: Itu yang Kapal Tanah band reggae,
2: band ska.
1: Oh, ska. Ya. Ska dan reggae hampir-hampir sama enggak, ska?
2: Saudaraan.
1: Oh, masih sepupu.
0: Masih
1: gitu,
0: ya. satu keluarga lah.
1: Oke. Okay. Okay. Kak Ferdi kenapa keyboard dan Kak Galang kenapa gitar akhirnya memilih?
0: Kalau saya kenapa keyboard, ya itu yang pertama memang garis di keluarga itu memang keyboard. Opa saya juga dulu pemain organ gereja, bapak saya juga pemain keyboard dulu, pemain keyboard band. Saya itu juga dipengaruhi oleh pasti keluarga. Karena keluarga bisa main gitar, bisa main ini, cuma memang kami terkenalnya di Merauke dulu itu pemain keyboard. Makanya pasti saya juga larinya ke keyboard.
1: Oke, kalau Kak Galang?
2: Saya namanya Galang G, jadi ya senangnya gitar.
1: Galang G gitar. Kalau ya. Ukulele gitu.
0: Ukulele.
1: menarik. Tapi sejauh ini mempelajari keyboard dan gitar itu ada hal-hal yang menyebalkan. Ada kayak gitu nggak, Kak?
0: Dulu waktu mungkin karena umurnya masih di bawah atau masih ini, saya malah kadang waktu disuruh belajar saya malas. Saya termasuk terlambat untuk belajar keyboard. Karena waktu disuruh belajar saya malas. Saya berpikirnya keyboard kan cuma ditekan-tekan saja, kadang lihat touch putih, touch hitamnya tuh kadang pusing sendiri. Makanya ada rasa jenuhnya juga, tapi makin kesini saya merasa bahwa bermain musik itu sangat penting.
1: Betul. Apalagi memang keyboard itu, menurut saya keyboard itu malah yang paling luas ya dari semua instrumen. Maksudnya dengan berbagai efek suara, dengan berbagai hal yang bisa dilakukan keyboard, kayaknya banyak hal yang bisa dikulik ya.
0: Benar, kalau dari keyboard kita bisa berimajinasi juga.
1: Betul,
0: apalagi keyboard-keyboard yang range.

0: belajar itu kan,
1: ya,
0: kita bisa
1: betul.
0: banyak berimprovisasi juga di sini.
1: Nah, setiap musik sepertinya butuh keyboard ya, ya kan? Maksudnya dalam artian komposisi musik itu kurang lengkap kalau nggak ada keyboard.
0: Sejauh ini zaman sudah makin ini kan banyak instrumen ini, banyak instrumen kadang misalnya contoh alat pemain gitarnya nggak ada, cuma ada keyboard, gitar bass sama drum. Itu juga masih bisa jalan. Tetap jalan. Kadang juga begitu, malah tidak ada keyboard, ada gitar, ada bass, ada drum, malah bisa jalan juga kan? Iya. Saling membutuhkan lah.
2: Betul sekali. Kalau Kak Galang, kenapa gitar nih dari sekian banyak alat musik?
3: Ya itu tadi kenalnya gitar duluan, jadi belajar gitar, suka sama gitar. Ya udah belajar.
2: Gak pengen jadi bassis gitu. Apa?
3: Kayaknya gak bisa main bass susah, gampangan main gitar bro.
2: Oh ya, gitu. Siap, kirain bass tuh gak menarik.
3: Mau main keyboard juga gak bisa main keyboard.
2: Ya Kak Galang dan Kak Ferdi, kebanyakan gitaris dan keyboardis itu biasanya sering dikatakan sulit bagi porsi instrumen. Karena katanya sama-sama melodi ya, instrumen melodis gitu. Ada trik khusus gak kalau di dalam band itu membagi porsi biar gak saling tabrak atau biar nggak saling timpal gitu Kak? Gimana tuh dari Kak Galang dulu mungkin?
3: Kalau menurut saya sama aja sih, kita tinggal kita di band itu kita harus paham dulu, pengalaman dulu, udah berapa lama main kita harus tahu yang namanya komposisi dalam membuat sebuah lagu atau aransemen sebuah lagu. Jadi kalau belum komposisinya belum jelas, pasti ibarat masakan dicampur semuanya, saya pengen menonjol semuanya, garam terlalu banyak gak enak juga ya kan. Komposisi itu perlu ke bagaimana cara aransemen atau mengkompos sebuah musik. Jadi keyboard, misal keyboard di depan atau gitar di bagian mana, nanti bass tekan itunya di mana. Jadi gak harus semua itu menonjol, tapi gimana caranya bisa membuat semua instrumen itu kelihatan bersama-sama tapi enak gitu. Ah. Itu yang susah, PR-nya di situ biasanya kayak gitu.
2: Harmoni dalam musiknya ya.
3: Ya.
2: Beda cerita lagi kalau misalkan mungkin kakak-kakak festival gitu ya. Festival itu kan biasanya ada tuti-tuti atau unison ya kan. Betul. Seperti itu kan. Itu nanti kita bakal bahas tuh. Festival yang kemarin bersuara band bisa dapat juara 3. Kalau dari sudut pandang Kak Ferdi gimana tuh?
0: Kalau saya soal pembagian komposisi khususnya kami di bersuara itu tidak ada pembagian khusus, jadi kita sepakati aja biasanya di band. Misalnya pemain gitar mau ngisi nih, silakan pemain gitar ngisi. Begitu juga keyboard, biasanya kami tidak ada paksaan atau apa. Soalnya di bersuara itu kan kebersamaan kita juga kan saling komunikasi mah. Komunikasi ini yang saya rasa penting juga di dalam band ini. Makanya untuk pembagian komposisi selalu sama. Tidak ada yang mana yang menonjol, semuanya sama.
2: Oh, keren. Jadi dalam tahapan pembagian porsi itu sebenarnya enggak ada yang gimana-gimana gitu. Yang penting sesuai porsi dan harmoninya enak gitu dalam musik gitu. Nah, kalau boleh tahu, band Kak Galang dan Kak Ferdi bersuara band ini genrenya apa?
0: Mungkin pemain gitar.
2: Kak Galang mungkin?
3: Genrenya kita ke pop rock alternatif toh. Kayak gitu. Jadi pop alternatif, biasanya kita ke pop. Ya, ke pop lah. Lebih ke musik-musik populer.
2: Tapi semua genre sih, Kak.
3: Ya, karena kita sementara juga main di beberapa kafe, jadi ya disikat. Gimana kalau nggak disikat, ya kan? Tetap harus update lagu, tetap harus belajar.
2: Mempelajari semua genre yang populer di masyarakat ya, gitu lebih tepatnya ya.
3: Iya, karena kita kan entertainer, jadi kalau misal ada pengunjung minta lagu ini, terus kita wah nggak suka nih ya, nggak boleh kayak gitu ya kan. Yeah. Kita entertainer, jadi ya kita harus hajar kayak gitu, kita harus belajar.
2: Yeah. Gitu. Skill harus ini ya, memang apa tantangannya musisi kafe itu sepertinya skill ya yang harus di
3: bukan skill
0: saya rasa bukan, lebih ke skill sih,
3: tapi mau dengar lagu saja sih bukan.
2: Tapi ngulik kan pakai skill juga.
3: Apa
2: ngulik pakai skill ya.
3: ngulik pakai telinga, pakai perasaan.
2: Bisa aja. Boleh diceritain nggak gimana kemarin prosesnya bersuara band akhirnya bisa menang juara 3 festival band daerah se-Papua Selatan lagi? Itu suatu pencapaian yang menurut saya pribadi tuh ini pasti latihannya, usahanya, mikirnya ini nggak main-main gitu kak. Bisa dijelaskan nggak Ferdi?
0: Iya baik. Saya rasa di semua band itu pasti punya masalah masing-masing band. Yang kami alami itu pertama kami mempunyai kekosongan vokalis. Itu kami sempat hamin berapa itu, kami masih mencari-cari vokalis ini. Karena vokalis kami yang sebelumnya kami sudah tidak lanjut, jadi kami harus mencari vokalis baru. Nah, itu jadi tantangan tersendiri juga buat kami di bersuara, karena penyanyi-penyanyi di Merauke ini sudah di booking lah istilahnya, sudah diambil oleh band-band lain. Oh, nah itu iya, juga iya, menjadi tantangan kami. Nah, lalu yang kedua kami ada masalah soal latihan. Ini hampir semua band juga mempunyai masalah yang sama soal waktu latihan. Kami kadang itu masih harus mencocokkan jadwal lagi antara setiap personil ini kan kebetulan semua personil ini kan sudah kerja, dan itu kadang yang menjadi masalah tantangan tersendiri buat band kami, karena kami harus menyesuaikan waktu lagi nih buat latihan. Nah, sampai bagaimana soal latihan itu memang dalam beberapa hari terakhir memang kami genjot terus untuk festival, apalagi ini kan merupakan festival pertama provinsi.
2: Iya, betul.
0: Begitu saja dari saya.
2: Berarti proses kreatifnya itu semua personil gitu ya, maksudnya semua personil menuangkan, saya ada ide ini, bagian sininya kasih begini, itu dari semua personil?
0: Benar, namanya festival pasti kita mengeluarkan apa yang kita punya skill, kita punya ciri khas permainan, itu kita tuangkan dalam aransemen. Nah itu juga apalagi kebetulan waktu festival itu lagu wajib dengan lagu pilihannya itu lagu yang sama sekali belum pernah didengar, dan itu juga merupakan lagu dari panitia yang merupakan lagu dari AI, dan itu memang sama sekali setiap grup band yang mengikuti festival itu belum pernah mendengarkan. Itu juga jadi tantangan sendiri buat kami.
2: Musik AI, tapi memang akhir-akhir ini hangat sekali ya musik AI itu, entah di platform YouTube dan lain-lain itu sepertinya selalu ada lagu AI. Nanti kita bakal bahas lagu AI ya kak. Yang pengen saya tanyain lagi tuh gini, menurut kalian apa yang menjadi tantangan pemusik di Kota Merauke? Dari segi mungkin live musik atau mungkin event atau apapun itu. Silakan, siapa yang mau jawab?
0: Siapa? Saya atau
2: Kak Galang?
0: Oke. Kalau saya baru mengenal musik kafe itu sekitar 2022. Sebelum 2022 itu memang ada beberapa kafe, tapi itu saya belum terlibat di dalamnya. Memang ada beberapa teman termasuk Kak Galang di gitaris juga itu sudah terjun duluan di band-band kafe di Merauke. Cuma memang live musik di Merauke sendiri waktu itu 2014 sampai 2020 itu belum terlalu banyak, hanya beberapa tempat saja. Nah, itu juga jadi tantangan waktu itu, tantangan kenapa band ini menurut saya di Merauke ini pada masa-masa itu mengalami vakum. Kenapa bisa vakum? Dulu di Merauke itu banyak sekali band. Saya terakhir ikut festival itu, bukan festival, lomba band itu 2012 apa 2011. Nah kebetulan lomba itu yang buat RRI Merauke. Lombanya di kanal. Iya benar, saya. Itu saya terakhir ikut. Setelah itu saya vakum sampai nanti 2022 saya mulai gabung lagi dengan band. Nah yang jadi tantangan itu menurut saya sarana atau panggung yang disediakan untuk musisi-musisi Merauke, apalagi khususnya teman-teman band yang lain. Saya sempat pesimis kemarin juga waktu festival ini, apakah nanti festival ini ada banyak band atau tidak nih. Ternyata syukur yang mengikuti band itu bisa sampai 17 band. Itu menurut saya kan sebenarnya musisi-musisi ini ada.
2: Ya,
0: musisi betul. Anak-anak band ini ada, hanya mungkin panggung, sarana tempat menyalurkan hobi minatnya itu yang masih kurang. Itu kalau menurut saya.
2: Karena kalau diperhatikan memang event atau panggung-panggung untuk band itu sepertinya mulai berkurang ya, tidak seperti dulu ya.
0: Benar. Ini juga luar biasa, terima kasih juga buat pemerintah Provinsi Papua Selatan yang sudah mengadakan event ini. Ini sampai kemarin infonya itu dari luar Kabupaten Merauke sendiri juga mengikuti event yeah. ini. Nah, ini kan berarti memang para musisi band-band ini masih ada sebenarnya, masih hidup. Hanya ruang aspirasi ruang panggung yang memang kalau bisa diadakan tiap tahun itu selalu ada lah buat
2: okay.
0: menyampaikan mereka punya aspirasi juga sih.
2: Betul, kita selalu berharap semoga tiap tahun selalu ada event.
0: Benar,
2: ada
0: betul.
2: Kegiatan band yang seperti itu.
0: Iya, benar.
2: Kalau dari sudut pandang Kak Galang, apa yang menjadi tantangan sebagai pemusik di Kota Merauke?
3: Kalau pemusik di Merauke itu sebenarnya banyak pemain band atau yang bisa main band atau yang apa ya, pemain-pemain alat musik itu banyak, cuman yaitu keterbatasan tempat untuk menunjukkan ekspresi mereka. Biasa umumnya di sini tuh yang mendapatkan ruang atau tempat untuk reguler itu hanya beberapa grup musik di sini, mungkin 5 ya.
0: Sekitar
3: 5
0: ya,
3: saja, 5-6 grup musik di sini yang bisa main di tempat-tempat seperti kafe lah kayak gitu. Sebenarnya bukan hanya 5 band di sini, ada banyak teman-teman yang lain. Ya semoga ke depan banyak tempat-tempat apa ya, tempat-tempat nongkrong yang ada live musiknya sehingga teman-teman musisi yang lain itu bisa terjaring juga, bisa ada tempat atau ruang untuk mengekspresikan apa ya, mengekspresikan sesuatu musik dari mereka kayak gitu. Itu sih menurut saya tantangannya.
2: Oke,
0: menarik. Saya sekali tambahkan ya, sedikit.
2: Silakan, silakan. Apa,
0: ini juga jadi tantangan ini biasanya soal honor pemain, honor pemain kafe. Ya. Ini kita kalau berbicara soal honor, ini Merauke ini masih tertinggal jauh dengan kota-kota lain. Kita bandingkan saja dengan Jayapura untuk pembayaran honor di kafe, di hotel itu kita Merauke ini terlalu tertinggal jauh. Nah, ini juga harapan kami. Kebetulan juga musisi ini baru membentuk ikatan musisi penyanyi dan penyanyi dan musisi itu baru IMPAS, itu baru dibentuk. Harapannya teman-teman di IMPAS juga kayak masalah-masalah soal honor, kesejahteraan untuk musisi ini bisa menjadi
3: solusi ya.
0: Gimana? Yeah. Bisa menjadi apa? Tolak ukur bahwa antara musisi Merauke dengan musisi-musisi luar itu sebenarnya tidak kalah saing. Jadi ini bisa mensejahterakan semua musisi.
2: Iya. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh berbagi pengalaman selama bermusik di Papua Selatan khususnya di Merauke itu, honor paling kecil gitu yang pernah diterima, mungkin bisa menjadi bahan evaluasi juga untuk penyelenggara musik seperti itu. Itu worth it nggak dengan pengalaman yang Kak Ferdi dan Kak Galang punya dengan honor yang kecil seperti itu?
3: Kalau saya dulu ya, menurut saya honor, misal honor paling kecil, baru honor paling kecil berapa?
0: Honor, honor paling kecil itu makasih.
2: Makasih.
3: Jadi kalau menurut saya di sini ada case yang apa ya? Gini, mungkin ada beberapa teman-teman, yang penting kita main band, ya kan? Yang penting kita bisa main di suatu tempat, ambil saja. Enggak masalah kita punya nanti fee berapa kayak gitu. Tapi ada band yang profesional benar, kita enggak mau nih kalau enggak sekian. Nah, jadi disitulah belum ada apa ya, kesepakatan antar band itu sendiri ya, makanya tadi dibentuk suatu organisasi Ikatan Musisi dan Penyanyi Papua Selatan ya,
0: kalau nggak salah itu
3: IMPAS. Ya semoga nanti bisa terrealisasikan apa visi misinya untuk mengeneralkan harga-harga musisi kayak gitu. Kalau dibayar paling murah ya itu kita ya sudah angkat-angkat alat, ya kan, sound check apa. Tapi kita senang karena kita memang apa ya, memang main musik dari hati sih awalnya, ya kan.
0: Ya.
3: Lama-lama butuh sih, ya kan. Butuh.
0: Sudah.
3: Realistis juga lama-lama. Realistis.
0: Nah, itu. Itu.
3: Makin kesini ya harus makin kesini, ya kan.
0: Makin kesini kita makin kesini lagi.
2: Nah, itu antara idealis dan realistis.
0: Realistis.
2: Keren, keren, keren, keren. Ya, berkaitan dengan musik ini akhir-akhir ini memang banyak sekali berseliweran tuh musik-musik AI. Bahkan tadi Kak Ferdi sempat menyinggung bahwa lomba festival band kemarin juga menggunakan lagu AI.
0: Benar.
2: Nah, menurut kalian apa cara yang bisa dilakukan agar musik natural yang dimainkan orang beneran itu nggak tergerus dengan musik AI? Kak Galang mungkin?
3: Ya. AI sedang hangat-hangatnya ya tahun ini kayaknya. Bukan hanya di musik kayaknya, berarti di semua bidang AI. AI itu kan apa? Kayak robot, artificial intelligence. Ya. Ya, kayak AI itu sebenarnya sangat membantu kalau menurut saya sebagai kita musisi ya. Bukan menjadi apa ya? Bukan menjadi apa namanya? Kita punya saingan, bukan. Malah AI itu harus kita gandeng untuk menjadikan partner kerja yang menghasilkan karya yang lebih baik lagi, pasti kayak gitu. Kalau ya contoh misal kita sudah stuck nih, aduh nggak punya ide nih kita arrangement bagaimana, ya kita bikin prom aja, masukin di salah satu AI yang terkenal misal kayak S Suno AI kayak gitu, kita bikin promnya aja, nanti pengen genre kayak gimana, lalu masukin aja kayak gitu, nanti pasti banyak pilihan tuh, ah bikin kayak gini. Nah nanti ada di situ kayak macam pilihan-pilihan musik yang sesuai nggak nih sama yang kita butuhkan kayak gitu. Cuman ya itu kalau nanti bikin suatu karya lewat AI ya harus yang manusia beneran nih, kalau dari AI rasanya kurang.
2: Iya.
3: Kayak gitu.
2: Apa? Kerasa mentah dan nggak ada feelnya gitu.
3: Iya. Feel-nya tapi tetap butuh AI untuk ini mungkin menggenerate musik yang enak untuk komposisi, ide-ide mungkin kayak gitu. Kalau itu udah stuck pasti butuh AI untuk apa ya, ide-ide banyak dia itu.
2: Kalau sudut pandang Kak Ferdi?
0: Kalau sudut pandangnya saya, AI ini bisa dibilang cukup membantu. Betul kata Kak Galang bahwa saat kita membuat aransemen atau apa, saat kita sudah mentok, stuck gitu, bisa kita menggunakan AI ini sebagai referensi, sebagai bahan untuk mendapatkan ide-ide baru dalam kita membuat suatu musik, suatu karya. Menurut saya cukup membantu AI ini.
2: Sayangnya kalau di beberapa platform itu para konten kreator tuh nguploadnya itu musik AI yang pure AI ya. Padahal kalau dianggapannya kalau dikembangkan lagi itu bisa menjadi sesuatu yang lebih menarik dengan ada bantuan AI. Betul. Seperti itu. Terkait festival band itu lagu AI, ada kesulitan nggak kak? Atau mungkin kok lagunya gini ya? Gimana tuh kak?
3: Oke, coba sedikit.
2: Kak Galang, silakan.
3: Setiap festival atau setiap perlombaan pasti mempunyai tantangan masing-masing ya. Untuk kemarin festival terakhir kemarin itu tantangannya kita disediakan sama panitia lagu AI dan lagu AI sebagai lagu wajib. Lagu kedua ada lagu AI dari panitia lagi kalau nggak salah, sama lagu ciptaan ya.
0: Lagu ya, lagu pilihannya itu
3: ya. Ciptaan. Kita dari Bersuara putuskan untuk pakai lagu AI semuanya, baik wajib maupun pilihan. Untuk yang wajib ini aransemennya udah disediakan, cuman kita rasa kayak kalau bikin nanti seperti itu wah terlalu umum, jadi kita bikin pure. Kalau yang lagu wajib kemarin kita nggak ada bantuan AI, kita bikin sendiri yang lagu wajib ya. Kalau itu kita bikin sendiri dari pengalaman musik yang kita dengar masing-masing ya kayak gitu. Kalau AI susahnya ya mungkin apa ya, antara lirik misal gini. Tapi kalau yang buat musik itu musik AI, musisi atau orang yang biasa bikin lagu, ya. AI-nya jadinya rapi, bagus.
2: Benar. Pasti ada perbedaan ya, ya. Antara orang awam dengan ya. Musisi beneran nih.
3: Bukan gitu ya. Hanya bikin lirik, kasih prom, langsung kasih masuk AI nanti jadinya beda. Tapi kalau yang bikin lagu atau bikin musik ini musisi atau yang biasa komposer bikin lagu, lagunya rapi, bagus, gampang diikuti, gampang diterjemahkan lah. oleh musisi-musisi. Tapi kalau yang bikin hanya sekedar bikin lirik dimasukkan ke AI, ya itu tantangan kita lagi sebagai musisi untuk betul. Ikut lomba itu ya, kayak gitu. Ya lagu wajib, terus lagu pilihan juga sama. Kalau lagu pilihan kemarin kenapa tidak terlalu banyak dirubah, karena sudah komposisinya sudah lumayan sih, kayak gitu.
2: Kalau sudah dirasa pas dan siap tampil.
3: Iya, soalnya di yang lagu wajib kemarin gak ada patah apa ya, liriknya kurang pas refnya yang chorusnya yang mana dan sebagainya lah, teknikalnya kurang ini. Cuman ya itu tantangan kita untuk menyelesaikan. Ini ya, tugasnya musisi waktu festival kayak gitu.
2: Siap. Iya. Kadang juga kalau dengar musik AI itu, beberapa kali sih saya dengar musik AI itu kayak enggak ngotak. Enggak masuk akal nih drumnya nih. Kayak wah bassnya kok bisa gini?
0: Bener.
2: Ini gimana mainnya? Gitu. Kalau Kak Ferdi, menurut sudut pandang Kak Ferdi gimana? Terkait musik AI agar tidak tergerus, agar musik yang dimainkan orang beneran tidak tergerus AI.
0: Kalau menurut sudut pandang saya rasa biar bagaimanapun juga kadang program ini tidak bisa mengalahkan manusia. Manusia ini yang menciptakan program-program ini, termasuk robot itu juga kan diciptakan oleh manusia. Kita pasti harus tetap update, mengupdate lagu, perbanyak, permantap skill, karena musik-musik seperti yang Kak Wahab bilang ini kadang aransemennya ini kadang gak ngotak gitu. Maksudnya dengan segala bentuk aransemennya, dengan skill-skillnya itu kadang wah ini kadang saya rasa berpikir, aduh ini mainnya gimana ini? Ini saya sampai tidak ke sana gitu. Nah, itu menurut saya yang pasti untuk latihan itu harus tetap kita latihan, karena biar bagaimanapun juga musik manusia itu tetap lebih, saya mau bilang lebih bagus juga tidak, kadang mau bilang tidak ya. Ternyata AI ini bisa bersaing dengan musik-musik yang asli gini. Ini yang menurut saya memang tantangan yang memang saat ini memang kadang kita susah bedakan antara AI juga dengan musik yang dimainkan langsung, yang direcord langsung. Nah, itu yang memang jadi tantangan buat kami.
2: Tapi kalau dari sudut pandang musisi, secara spesifik bagaimana membedakan musik AI dengan musik yang betulan dimainkan orang betulan gitu? Karena di luaran sana mungkin teman Pro 2 ada yang belum mengetahui perbedaan antara musik AI dan juga musik yang natural. Mungkin bisa dijelaskan.
0: Kalau dari saya beberapa kali dengar musik AI, saya lebih fokus ke vokalnya. Vokalnya itu kadang dia agak apa ya? Lebih kadang ada kalimat atau semacam kata yang kayak agak kaku. Itu yang menurut saya AI ini masih bisa dibedakan dari sisi vokalnya. Nah, terus rata-rata vokalnya ini juga kadang agak mirip-mirip ini antara agak kayak kita buat misalnya lagu ini kita ubah ke lagu misalnya genrenya nanti berubah. Saya selalu perhatikan itu kadang di vokalnya. Vokalnya itu kadang mirip-mirip ini. Yeah, jadi saya langsung bisa tahu ini AI, ini record asli atau ini. Kalau saya dari vokalnya sih,
2: bahkan suara vokal AI yang laki-laki itu kita dengar, wah AI suaranya ini lagi.
0: Benar, kan? kayak familiar gitu suaranya.
2: Kalau Kak Galang, gimana? Yang secara spesifik membedakan musik AI dengan musik yang natural?
3: Mungkin tahun ini masih bisa ya, kita tidak tahu nanti tahun depannya ya, lagi. Ya. Karena kemajuan teknologi itu sangat luar biasa. Sekarang aja saya ini pengguna AI ya. Saya pengguna salah satu platform AI. Juga saya kan bikin konten kreator. Saya juga kan bikin musik juga kan. Di situ saya menggunakan AI. Ada fitur cloning voice. Jadi suara, misal suara saya nih, saya menyanyi. Mungkin suara saya kan fals, nggak baik nih. Saya menyanyi. Tapi nanti jadi bagus. Yang keluar hampir mirip lah. 90% ya nggak 100% hampir seperti ini. Jadi sebuah lagu. Ini tahun ini bisa begitu, apalagi tahun depan ya kan. Tidak menutup kemungkinan nanti yang dibilang Kak Ferdi tadi yang liriknya kaku dan sebagainya bisa jadi soft, bisa jadi mendekati benar-benar kayak human.
2: Berarti contohnya kayak kita nyanyi nih, Terus habis itu diolah sama AI. Itu bisa suara kita gitu.
3: Bisa. Sekarang ada fiturnya yang cloning ada. Voice namanya. Loh, maju sekali. Tapi bro.
2: Menjadi sesuatu kekhawatiran juga ya untuk kedepannya, atau ini bisa menjadi peluang juga?
3: Menurut saya peluang, bukan kekhawatiran.
2: Gitu ya. Memang kalau ngomong AI ini makin hari makin luar biasa ya. Luar biasa. Perbedaan di tahun 2023 dengan 2026.
3: Gini lah contohnya, ada kasus misal gini.
2: Nah, silakan.
3: Waduh, main band di kafe begini-begini, bayaran fee rendah, mending ya tau bikin musik AI, jadi konten kreator, wah cepet tuh kalau cari cuan dari situ kayak gitu. Iya kan, kalau memang
0: sisi baiknya, dari
3: baiknya. Ya. Tapi kalau yang masih ideal, sudah sampai ini saya apa sih AI ya gitu. Tapi mau tidak mau, tahun ke tahun pasti kita akan menggunakan. Jadi kita lebih baik, kenapa harus tunggu besok? Lebih baik sekarang kita kenal, kita gunakan lebih dulu, kan kita lebih ngerti nanti.
2: Luar biasa. Keren. Oke, teman Pro 2, kita jeda sejenak. Setelah ini kita lanjut dengan obrolan-obrolan yang menarik lagi. Oke, tetap di sini aja ya di program tamu kita Pro 2 Merauke.
4: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah, Mar. Aku kru lo salammu, tombok. Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja toh.
7: Sesekali jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
12: Mulai. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi. Dialog interaktif.
2: Kembali lagi di program tamu kita, dan kita masih bicarain soal musik nih teman Pro 2 bersama dua narasumber kita yang merupakan personil dari grup musik bersuara band dari Kota Merauke. Oke, kita lanjut ya. Kak Ferdi dan Kak Galang, musisi referensi kalian siapa dalam meramu lagu, dalam membuat aransemen, atau dalam bermusik lah? Dari Kak Ferdi dulu.
0: Oke, kalau saya tuh lebih menyukai, kebetulan saya pemain keyboard, saya lebih menyukai Ahmad Dhani. Dhani, karena kebetulan juga banyak lagu Ahmad Dhani yang sering dimainkan. Jadi memang Ahmad Dhani dan si pemain keyboardnya Viera, Kevin
2: Abdul,
0: ya, itu jadi ini buat saya.
2: Memang dua keyboard di sandal ya.
0: Ya bisa dibilang Ahmad Dhani itu kan maestro musiknya Indonesia juga kan.
2: Betul. Berarti referensi musiknya lebih kepada Dewa 19 ya?
0: Saya Dewa 19.
2: Dewa 19 sejati.
0: Ya, Bala tapi Dewa, tapi Bala Dewa. Tapi genrenya saya aslinya genrenya reggae.
2: Wow.
0: Lebih ke reggae.
2: Reggae rock reggae. Ahmad Dhani kan bisa main reggae.
0: Ya, dia idealis itu, dia lebih ke pop rock sih.
2: Idealis ya.
0: Idealis sekali dia itu.
2: Selain Ahmad Dhani, Kevin Aprilio. Apa yang membedakan keyboard dengan piano Kak kalau boleh tahu?
0: Kalau keyboard ini kan di dalam keyboard itu ada arranger, itu kan ada style-style. Jadi dalam style itu kan kita bisa pilih nih song-song apa saja, misalnya mau masih main musik dangdut, rock, itu bisa kita main di keyboard. Tapi kalau piano itu hanya betul-betul tuts yang kita tekan dan kita mainkan murni suaranya piano.
2: Suara
0: saja.
2: Piano asli.
0: Benar.
2: Oh, berarti Ahmad Dhani itu lebih ke keyboard, Kevin Aprilio ke piano.
0: Iya benar, karena Kevin itu kan dia pemain piano klasik sebenarnya. Cuma karena mungkin kebutuhan band lah, dia larinya ke keyboard sih. Tapi memang aslinya dia pemain piano klasik.
2: Referensinya lokal Indonesia.
0: Saya
2: barat ada nggak?
0: Saya barat, saya tidak terlalu ini. Saya hanya ke Bob Marley sih.
2: Bob Marley.
0: Iya, tapi kalau untuk pemain keyboardnya saya lebih ke Indonesia saja.
2: Tapi Bob Marley apa ada komposisi keyboardnya?
0: Dia pemain gitar. Kalau di bandnya dia ada pemain keyboard.
2: Oh ada ya, ada. Tetap ada. Nah itu kan yang tadi saya bilang. Mm-hmm. Di band pasti kalau nggak ada keyboard ada yang kurang.
0: Oh. Kalau berarti rasanya kurang.
2: Iya betul, kayak ada wah kurang bumbu nih. Sama kurang kayak Kak Galang bilang tadi. Benar. Kalau komposisinya kurang ya rasanya kayak kurang garam.
0: Kurang garam.
2: Kalau Kak Galang referensi musisinya siapa?
3: Banyak ya kan.
2: Ah silakan boleh nih.
3: Ah semua sih kayaknya semua. Apa gitaris ya, kalau gitar semua gitaris yang legend-legend ya inspirasi semua, menginspirasi semua, nggak ada yang apa yang nggak ada yang kayak terlewatkan karena suka main gitar. Jadi gitaris-gitaris dari band-band itu ya jadi referensi semua. Cuman kalau ditanya yang paling sering atau paling senang saya lihat mainnya itu siapa sih yang nggak kenal Melodius Indonesia itu Andra Ramadan gitu.
2: Dewa lagi.
3: Mas Andra,
2: dewa
3: ya. Lagi. Cuman untuk yang saya suka dua jenis gitaris yang kayak Mas Andra sangat melodius. Jadi kalau menciptakan sebuah melodi itu ada nyawanya, ada soul-nya. Itu yang susah meng-create sebuah melodi yang orang itu wah kayak kena ini di hati. Nah. Tapi yang kedua kalau gitaris yang berkarakter sekali genjreng atau sekali petik itu orang udah tahu nih soundnya siapa. Mas Eros Chandra itu saja yang jadi apa ya di Indonesia ya, yang jadi kayak patokan saya dalam bermain musik dua gitaris legend itu karena punya karakter yang sangat luar biasa. Selain itu juga sama banyak gitaris-gitaris Indonesia, cuman yang jadi apa
2: utamanya
3: main, ya main karakter saya di situ. Kalau di luar saya suka dengar-dengar John Mayer, lagu-lagu John blues. Nah, Indonesia juga senang, Gugun Bulshelda juga senang. Cuman kalau main band mau maksain teman-teman sesuai apa yang saya mau kayaknya berat ya.
2: Iya,
3: baik balik lagi ke musik-musik komersil kayak gitu.
2: Oke. Okay. Kak Ferdi lebih ke reggae, Kak Galang lebih ke blues. Gimana tuh cara menyatukan isi kepala ketika sudah masuk di dalam band? Apalagi dengan personil lain ya, mungkin drummernya senang rock atau mungkin bassisnya senang metal, itu menyatukannya gimana caranya?
0: Kembali lagi, kita kan saat ini bersuara kan lagi bermain di kafe-kafe ini kan. Permintaan lagu genre ini kan tidak hanya misalnya saya reggae, hanya permintaannya hanya reggae aja. Sama kayak bermain blues di kafe itu belum tentu semua penikmat blues. Tidak semua kan penikmat rock. Nah, bagaimana ini kami menyatukan ini karena kebetulan kami bermain di kafe, nah, otomatis ini kami harus bisa menyatukan semua ini, tidak hanya lagu ini. Paling makanya di dalam list-list kami biasanya membuat list lagu, song list itu kami ada slip-slip misalnya bermain lagu misalnya ada reggae, ada misalnya pop, nanti bahkan dangdut pun juga kita main.
2: Gua sikat ya,
0: kita harus sikat. Asik. Mau tidak mau kita harus sikat karena itu lagi misalnya saya tidak terlalu mengikuti dangdut, tapi sebisa mungkin saya harus bermain dangdut. Nah itu juga bagaimana kita bisa menyatukan semua ini. Itu kalau dari saya sih, karena lebih kebutuhan kafe sih kalau saya. Tempat-tempat, apalagi ini kan komersil kan.
2: Betul, referensi harus luas ya, karena
0: semua mau tidak mau harus luas kan, betul.
2: Bahkan mungkin kalau bermain di kafe, lagu yang kita nggak pernah dengar, di request, itu mau nggak mau tetap diusahakan bisa gitu ya. Tantangannya apa sih Kak sebagai musisi kafe?
0: Kalau saya secara pribadi saya harus memastikan dulu nih ada personil yang bisa paling tidak mengetahui lagu ini. Kalau misalnya sama sekali belum pernah dengar dan sama sekali tidak ini, kalau saya sejujurnya saya bilang ke teman-teman mending kita skip atau kita simpan dulu, nanti kita coba bawakan lagi. Kalau kita paksakan juga kadang kan biasanya malah nanti sampai tengah jalan kan malah kocar-kacir nih ceritanya.
2: Iya sih.
0: Kalau saya mending kadang saya masih cari amannya juga sih kalau saya.
2: Memang harus dikoordinasikan ya kayak.
0: Benar.
2: Basisnya bisa enggak atau drumnya bisa? Wah, kurang aman.
0: Benar, harus paling tidak salah satu dari setiap pemain ini paling tidak dia pernah tahu lagu itu. Itu bisa jalan biasanya. Dan sejauh ini memang begitu, kita selalu jalan karena memang paling tidak setiap player paling ada yang mengetahui lagu itu. Jadi saling memandu gitu-gitu.
2: Oh, oke, saling memandu, saling melengkapi.
0: Melengkapi, benar.
2: Dan juga saling koordinasi.
0: Betul, itu yang utama.
2: Kak Galang, sudut pandang Kak Galang bagaimana kalau terkait keluh kesahnya nih jadi musisi kafe gitu, terkait kayak lagu tadi, waduh nggak tahu lagunya nih, basis bisa nggak, waduh kurang aman drumnya, ah saya bisa, nah keyboard dan gitar kan biasanya lebih ini ya, lebih apa ya, dapat hooknya itu cepat ya, ya kan,
0: kurang lebihnya seperti itu.
2: Iya. Kalau Kak Galang gimana?
3: Saya rasa ini kalau mau terjun main live music di kafe ya, ini tantangan untuk semua musisi ya kan, untuk semua grup band. Sering-sering dengar lagu apa yang lagi update, yang lagi trending, terus berbanyak referensi gitu aja. Kalau misal ada lagu baru sekali yang kita belum pernah ini ya, biasanya kalau sudah sampaikan tadi, misal salah satu player ada yang bisa, ya bisa guide kita, kayak player lain untuk pandu lagunya kayak gini, jadi nanti ikut saya kayak gitu bisa, atau diiringin biasa pakai keyboard aja, akustik dulu atau gitar dulu bisa kayak gitu. Itu solusinya sih kita,
2: amannya
3: untuk,
2: ya,
3: untuk amannya, untuk tidak mengecewakan pengunjung kayak gitu.
2: Betul.
3: Karena kita juga menjaga di situ, kita punya ini kan, kita punya band di situ. Jangan sampai wah ngapa ini yang ngiringin apa-apa enggak bisa gimana, jadi punya
0: karena ada kecewaan tersendiri juga kan.
2: Iya.
3: Nah, kita juga harus ada apa? Ada tanggung jawab di situ loh.
2: Benar.
3: Kayak gitu, enggak hanya syukur main sesuka kita. Makanya kalau udah namanya menurut saya ya, kalau sudah terjun di live music di sebuah kafe ataupun hotel ya, kita namanya sudah menjadi musisi yang komersial, tidak lagi menjadi yang musisi idealis.
2: Betul.
3: Gitu, kalau kita sudah terjun di dunia entertainer kayak gitu. Beda kalau kita memang punya idealis band ini. Kalau main di kafe berarti orang mau ke kafe itu memang mau nonton kita sebagai suatu apa ya, suatu musik yang mempunyai ciri khas sendiri, beda sama musisi-musisi di kafe lain kayak gitu. Ya kayak gitu menurut saya.
2: Iya. Memang di kafe itu kan ini ya, lagu-lagu yang populer gitu ya, yang terbaru, yang mau gak mau tetap harus dipelajari gitu ya kan?
3: Bukan baru juga, yang paling lama juga.
2: Oh ada?
0: Jadi,
2: sampai tahun 90-an
0: benar,
2: gitu ada?
0: Bahkan bukan hanya 90-an. Jadi kafe ini kan banyak pengunjung lintas usia nih.
2: Betul, benar.
0: Ini itu juga menjadi seperti Kak Galang bilang, jadi ada tantangan, jadi warna tersendiri juga buat ini. Misalnya ada, kita lihat juga nih kan, saat ada di kafe, ah ini pengunjungnya atau yang datang tamu-tamu ini lebih banyak orang tua. Kami juga kadang selang-seling juga lebih banyakin lagu menyesuaikan umur juga.
2: Oh iya sih, memang harus serba bisa baca situasi juga.
0: Benar,
2: ya.
0: Benar, itu juga jadi tantangan, bagaimana kita bisa membaca situasi itu.
2: Betul, karena berapa kali di kafe itu ya ada aja yang request lagu daerah ya. Kak,
0: benar.
2: Lagu Batak dong, Mardua Holong. Wah, saya nggak pernah dengar. Tapi itu menjadi suatu tantangan yang pada akhirnya terlewati juga ya.
0: Benar, benar.
2: Kak Galang dan Kak Ferdi, apa makna musik bagi kalian?
0: Kalau saya itu, musik itu menurut saya secara, saya mengambil filosofi kadang itu begini. Saya hidup, kadang hidup tuh dari musik. Bahkan sampai saat ini juga saya bermain di kafe, bermain di beberapa tempat. Musik itu memberikan saya, saya ambil contoh begini, saya bisa kerja di tempat kerja saya itu karena musik. Saya bermain keyboard, saya dipanggil untuk bekerja. Nah, menurut saya itu musik itu, seperti kalau saya ambil tuts itu kan ada hitam dan putih. Nah, kadang putih itu menurut saya itu warnanya apa ya, lebih cerah menurut saya itu, membawa saya ke dampak-dampak yang baik. Sedangkan untuk hitam itu, saya rasa semua manusia juga itu, kadang kita ada di jalur yang memang saya rasa kita ada di titik terendah sekalipun. Makanya saya lebih memilih ke keyboard itu, tuts hitam dan tuts putih itu. Ada kebaikan dengan ada, kadang kita punya keburukan.
2: Keren. Ini filosofis sekali.
0: Iya, menurut saya.
2: Keren.
0: Karena memang itu, kalau musik itu bagian dari hidup juga.
3: Tapi banyakan tuts putihnya atau hitamnya?
0: Saya,
3: yang dipencet.
0: Kalau bisa ada tuts abu-abu, saya mungkin abu.
2: Ngambang ya,
0: nggak hitam,
2: gitu, hitam, nggak putih.
0: Benar.
2: Kalau Kak Galang, makna musik bagi Kak Galang?
3: Kalau saya, musik itu sebagai teman. Jadi musik itu ya menemani saya hari-hari, main gitar sama Nana, berangkat kerja, lalu sore ya sebagai teman musik itu. Kadang kita curhat jadi musik, jadi lagu ya kan. Kadang kita main gitar sedih, gitarnya ikut sedih. Kadang kita lagi berapi-api, teman kita si musik ini, musiknya juga berapi. Nah, menurut saya musik itu adalah teman saya. Jadi saya jadikan teman, partner yang baik. Ya sudah, kita berteman dengan baik sama musik.
2: Oke. Jadi musik itu selalu ada ya dalam hidup, mewarnai hidup, entah itu hitam atau putih seperti kata Kak Ferdi tadi. Kak Ferdi dan Kak Galang, kasih saran dan motivasi dong buat teman Pro 2 yang mungkin berniat untuk terjun ke musik komersil, atau mungkin baru mau bentuk band, atau lagi menghadapi tantangan di dalam bandnya. Siapa dulu nih? Kak Ferdi, Kak Galang?
0: Oke, baik, terima kasih Kak Wafa. Saya dari dulu dengan teman-teman selalu itu berharap ini ada regenerasi buat musisi-musisi Merauke. Karena begini, kita di Merauke ini, kita ke kafe-kafe, kita hanya lihat orang-orang itu saja atau band-band itu saja. Saya maunya itu kalau bisa setelah kami-kami ini, beberapa band-band yang ada ini sekarang, kalau bisa di bawa-bawa kami ini ada pemain-pemain musik-musik baru. Paling tidak dia bisa terjun lah di kafe. Karena ke depan ini kan kita tahu sendiri kan banyak, ini sudah jadi provinsi, ayah, apalagi saya yakin juga pasti banyak tempat hiburan, tempat kafe, hotel. Nah itu kalau kafe-kafe ini sudah ada, lalu bandnya hanya itu-itu saja. Nah ini kan juga sebenarnya jadi tantangan juga kan buat ini. Harapannya saya ada regenerasi buat adik-adik yang dibawa-bawa yang mungkin masih SMA, SMP. Nah kalau misalnya sudah ada kemampuan itu mungkin bisa mencobalah nanti bentuk satu grup band, paling tidak dengar-dengar lagu, perbanyak dengar lagu. Karena kita main di kafe itu bukan hanya satu dua lagu genre tertentu saja, semua lagu apapun kalau bisa harus bisa dimainkan.
2: Oh ya, paling banyak tuh berapa Kak kalau di kafe jumlah lagunya?
0: Tergantung, kalau saya tergantung durasi waktu, karena kan ada kafe yang misalnya durasi waktunya agak panjang, ada yang malah cuma beberapa jam saja kan. Paling sedikit 25-30 ya, sekitaran itu. Tergantung durasi juga sih sebenarnya. Kadang juga
2: ya.
0: Lumayan, ya lumayan banyak.
2: Kerasa sekali itu yang main gitar atau main bass mungkin, aduh kayaknya punggung rasanya.
0: Kalau sambil berdiri sambil main.
2: Iya, betul. Oke, kalau Kak Galang, saran dan motivasi buat adik-adik?
3: Kalau buat adik-adik, kalau mau main band ya belajar dulu, belajar gitar dulu atau belajar alat musik, instrumen apapun, belajar dulu, jangan lupa belajar. Lalu jangan belajar satu hal apa ya spesifik, ya belajar semua, dipelajari genre semua lagu, ya kan, dipelajari semua, karena suatu saat itu pasti akan berguna untuk kalian ketika kalian terjun di dunia entertainer kayak gitu. Jadi kalau kalian misalnya suka nih, saya suka banget sama jenis musik blues atau jenis musik jazz, gitarnya itu yang fusion jazz kayak gitu, atau blues atau rock, ya kalau bisa kalian pelajari semua, kenapa tidak ya kan, mumpung masih ada waktu. Nah nanti kalau usia kalian udah seperti kita-kita nih, udah terbatas, udah kerja, terus juga apa ya, kesempatannya itu semakin berkurang untuk belajar. Jadi untuk adik-adik yang masih sekolah ya, terutama waktunya kalian masih sangat banyak, jangan lupa untuk belajar ya. Kalau saya di gitar ya, kalian main gitar mulai dari dasarnya pun kalian belajar, semua genre kalian kenali, pasti suatu saat itu akan berguna. Kalau kalian banyak referensi, kalian banyak pengetahuan di musik, kalau mau terjun musik, sudah kalian pasti akan menjadi musisi yang sangat luar biasa, yang bisa apa ya, bisa berguna atau bisa membantu teman-teman yang mungkin saya butuh gitaris nih, saya butuh basis ya, kalian bisa mengisi di situ. Intinya terus belajar, jangan mengkotak-kotakkan genre, perbanyak referensi, karena semua genre itu dasarnya ya, semua itu genre bagus, semua genre itu mempunyai tingkat kesulitan yang sama. Enggak ada genre dangdut lebih bagus daripada jazz, enggak ada. Karena semua genre itu pada dasarnya adalah sama. Tinggal kita hati kita di mana, tinggal kita sukanya yang mana. Jadi tetap enggak akan dapat misalnya saya lebih bagus dari ini, tidak bisa. Karena itu musik, balik lagi, musik itu adalah teman kita kalau menurut saya. Jadi teman kamu anggap bisa teman kamu lebih baik, tapi saya anggap teman saya ini lebih baik. Benar. Ya kan? Jadi ya kalau mau terjun, belajar semua genre, sikat.
2: gitu.
1: Betul. Luar biasa. Apalagi kalau ngeband itu udah anggapannya ego kesampingkan gitu ya. Bener. Ego kesampingkan dan jangan baper sih kalau kata anak-anak sekarang, jangan baper, gitu kan. Kadang ada yang wah kurang bagus tuh isi gitarnya, tersinggung, atau isi keyboardnya kayaknya nggak gitu deh, ah tersinggung. Ah, itu teman Pro 2 yang perlu diperhatikan adalah jangan mengkotak-kotakan musik. Jadi kalau ada waktu untuk dipelajari, pelajari aja semua genre yang kamu suka. Dimulai dari lagu-lagu yang kamu suka dulu, kamu tekuni, dan juga yang terakhir kamu giatkan untuk terus berlatih, teman Pro 2. Oke, Kak Ferdi dan Kak Galan, nggak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan, teman Pro 2. Di program tamu kita hari ini, kita udah banyak ngobrol dengan dua musisi, yang Kak Ferdi dan Kak Galang, yang personil dari Bersuara Band. Ternyata banyak juga ya, hirup pikuk naik turunnya dalam bermusik gitu ya, Kak.
0: Benar.
1: Apalagi sekarang ini yang tadi kita bahas tentang AI gitu, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan. Kita bertemu lagi di program tamu kita berikutnya. Akhir kata, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

Dari studio podcast RRI Merauke, teman Pro 2, barusan saja tadi kamu ikutin program berjaringan Pro 2 Sekorwil 1 Papua. Tamu kita yang dimana tadi ngobrolnya bareng teman-teman dari Bersuara Band ya. Ada Kak Gilang dan juga Kak Galang ya, dan juga Kak Ferdi, dan dipandu oleh Kak Wafa. Kembali lagi, saya Kakak Frankie memandu teman Pro 2 semuanya untuk program Sore Ceria kita.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Terima kasih teman Pro 2 masih setia dengerin 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Sore ceria kita sudahi dulu ya. Nanti kita bakal ketemu lagi sore ceria besok. Saya Kakak Frankie bakal temenin kamu besok di jam 6 pagi ya teman Pro 2. Kita bakalan ketemu di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setelah ini ada Namuk Andalan ya Pro 2 yang bakal temenin kamu ya. Ada Kakak Donata Mahuse di Jaga Malam, oke? Okay? Pantengin terus 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu ataupun juga aplikasi RRI digital ya. Bagi kamu yang lagi dengerin lewat streaming baik di dalam Merauke atau di luar wilayah Merauke, Papua Selatan atau di Indonesia bagian lain, oke. Okay. Selamat menikmati saja siaran kita. Dan akhirnya saya Kakak Frankie Wohello undur suara. Salam sehat untuk semuanya dan dadah bye-bye.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

yang memiliki ini serua yang sempurna dan sembahyang

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Lah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Não foi mais.
1: Missy Paquet.
2: Tunggu, Mas. Paketnya mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
5: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

당신의 눈물들로 일어서서

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar upacara memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Sekaligus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP menggaung Pancasila sebagai semangat pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan dalam pidato Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang dibacakan Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Agustinus Joko Guritno dalam upacara peringatan Hari Pancasila di halaman kantor Gubernur Papua Selatan di Salor, Selasa 2 Juni 2026. Lebih dari sekedar seremonial, maksud kami seremoni tahunan, menurutnya 1 Juni adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam hari lahir Pancasila tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Agustinus menegaskan Pancasila adalah bidang penuntut yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberadaban yang berdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnis dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Tokoh pemuda MAPI Octavianus Robertus Kanakaimu Esos mengajak generasi muda untuk terus menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan dalam program Ngobrol bersama komunitas edisi spesial Hari Lahir Pancasila di Pro 1 RRI Merauke. Menurut Octavianus, Pancasila harus tetap dijadikan fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, budaya yang ada di Indonesia. Ia menilai generasi muda memiliki peran penting dalam mempertahankan nilai toleransi dan persaudaraan di tengah masyarakat. Dikatakan pemuda harus mampu menghargai perbedaan, menghormati nilai-nilai agama dan menjaga toleransi antara sesama. Menurutnya generasi muda juga terus perlu bergandeng tangan melakukan berbagai aktivitas positif demi kemajuan daerah dan bangsa. Octavianus turut menyampaikan pesan kepada pemerintah agar tidak memandang organisasi pemuda maupun organisasi mahasiswa sebagai penghalang pembangunan. Ia berharap pemerintah dapat membangun kolaborasi bersama pemuda dalam menyelesaikan berbagai persoalan di daerah. Selain itu, dirinya mengajak generasi muda untuk aktif berorganisasi sejak di lingkungan pendidikan guna membentuk pola pikir dan cara pandang yang baik dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila di masa kini maupun masa depan. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2. Kejaksaan Negeri Merauke melaksanakan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil tahun 2026 di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Merauke pada Jumat 29 Mei 2026 kemarin. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Dr. Paris Manalu, SHMH, serta dihadiri Kepala Seksi Kasubag Pembinaan, Kepala Subseksi, Kepala Urusan Kejaksaan Fungsional, dan seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Merauke. Proses pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap 8 orang PNS berlangsung hikmat dan penuh makna. Kegiatan ini menjadi tahapan resmi dalam proses pengangkatan CPNS menjadi PNS, sekaligus momentum penting dalam meneguhkan komitmen pengabdian sebagai aparatur penegak hukum yang profesional dan berintegritas.
Dalam arahannya, Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Dr. Paris Manalu mengatakan status sebagai pegawai negeri sipil bukan hanya sebuah pencapaian tetapi juga amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas terhadap institusi bangsa dan negara. Ia menegaskan kepada seluruh PNS yang baru dilantik agar senantiasa menjaga

dedikasi dalam mendukung terwujudnya penegakan hukum yang humanis, modern, dan terpercaya. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

0: Oke, teman Pradwa, selamat malam ya. Kamu masih ditemani sama saya, Donata Mahuse, ya, tentunya di malam hari ini, edisi tanggal 2 Juni ya 2026 tentunya, yang bakal temanin kalian semua, teman Pradwa, hingga pukul 12 nanti. Dan tadi kita sudah ikut bersama ya, ada info Pradwa, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu hingga pukul 20 nanti, karena nantinya di pukul 20 kamu akan ditemani sama saya sendiri ya, dengan info-info seputaran budaya ya, yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, teman Pradwa. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pradwa Merauke, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat melawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bayu, aku capek.
1: Capek apa? Baru juga sore, kamu itu selalu lebay.
0: Bukan capek fisik, capek jelasin ke kamu kenapa aku telat balas chat 5 menit.
1: 5 menit itu lama, Sandra. Aku ini pacar kamu. Harusnya aku ini prioritas.
0: Aku lagi bantu mama di dapur. HP-ku ketinggalan di kamar.
1: Alasan. Selalu alasan kamu tuh. Atau jangan-jangan kamu sama orang lain ya.
0: Bayu, kamu kok bisa sih ngomong kayak gitu?
1: Ya karena kamu berubah. Sekarang dingin. Dulu kamu gak pernah kayak gini.
0: Aku cuma minta kamu percaya.
1: Aku percaya. Tapi dunia kan gak simpel itu. Kalau kamu gak bisa ngertiin aku, berarti kamu gak cukup cinta buat aku.
0: Aku cinta kamu, Bayu. Tapi aku juga manusia. Aku butuh ruang.
1: Hah? Ruang? Ruang itu awal dari kamu mau menjauh dari aku, ya kan?
0: Kenapa setiap aku bicara, kamu selalu bikin aku merasa bersalah?
1: Ya karena kamu memang salah.
0: Aku cuma mau hubungan yang tenang, Bayu.
1: Tenang itu membosankan. Aku marah karena sayang. Kalau aku gak peduli, aku gak akan cemburu.
0: Ya, mungkin aku yang terlalu sensitif.

0: Sandra, sini sebentar.
1: Iya, Ma.
0: Mama lihat kamu akhir-akhir ini sering murung, tidurnya gak nyenyak. Kenapa, nak?
1: Biasa, Ma. Capek kerja.
0: Mama melahirkan kamu. Mama tahu bedanya capek kerja dan capek hati. Ini soal Bayu, kan?
1: Bayu baik, Ma. Cuma dia protektif.
0: Protektif itu menjaga. Menekan itu beda.
1: Dia cuma takut kehilangan aku, Ma.
0: Takut kehilangan? Tidak memberi hak untuk mengatur hidup orang lain. Sandra, dengar Mama ya. Kalau kamu harus menjelaskan setiap nafasmu ke dia, itu bukan cinta, nak.
1: Mama gak ngerti. Bayu itu cuma cemburu karena sayang, Ma.
0: Cemburu yang sehat tidak membuatmu merasa kecil.
1: Aku bahagia sama dia, Ma.
0: Bahagia itu tidak membuatmu sering menangis diam-diam, nak.
1: Mama selalu berpikir yang buruk.
0: Mama berpikir dari luka yang pernah Mama lihat. Dan Mama takut luka itu sekarang ada di kamu.
1: Aku sudah dewasa, Ma. Ini pilihanku.
0: Iya, dan Mama menghormati pilihanmu. Tapi Mama mohon sangat, jangan abaikan tanda-tanda itu, nak.
1: Aku ke kamar.
2: Kamu di mana?
1: Di rumah sama Mama.
2: Kenapa lama bales,
1: Aku lagi ngobrol sama Mama.
2: Jam segini, kamu tahu aku gak suka kamu deket sama orang yang menjelekkan aku.
1: Mama itu cuma khawatir, Bayu.
2: Khawatir atau ngadu domba?
1: Bayu cukup.
2: Kamu harus pilih, aku atau Mama kamu.
1: Kamu sadar gak sih apa yang kamu omongin?
2: Aku cuma mau kamu fokus ke aku.
1: Fokus bukan berarti menghapus hidupku, kan?
2: Aku berkorban banyak buat kamu, tahu?
1: Aku juga berkorban. Aku berhenti ketemu teman. Aku takut ketawa karena kamu nanti curiga. Aku bahkan takut jujur karena kamu marah.
2: Berarti kamu gak sanggup jadi pacar aku.
1: Kenapa ya? Kenapa cinta rasanya sesakit ini?
2: Kamu tuh terlalu lemah, tahu gak?
1: Aku lemah. Aku lemah karena aku bertahan sama kamu.
0: Sandra.
1: Ma, Mama benar.
0: Iya, nak.
1: Aku selalu bilang ini cinta. Padahal aku cuma takut sendirian, Ma.
0: Kesepian lebih baik daripada bersama, tapi terluka.

0: putuskan semuanya, Ma.
1: Kamu yakin?
0: Aku yakin. Cinta tidak seharusnya membuatku membenci diriku sendiri.
1: Mama bangga sama kamu, Nak. Bukan hanya karena kamu berani pergi dari Bayu, tapi karena kamu memilih dirimu.
0: Aku pernah mengira cinta adalah bertahan. Padahal cinta juga tentang berani pergi. Pergi dari toxic relationship.
2: Jika kamu atau orang di sekitarmu berada dalam hubungan yang tidak sehat, berbicaralah. Cari bantuan. Cinta seharusnya tidak melukai. Demikian tadi mini drama dengan judul Luka yang Dianggap Cinta, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Mama diperankan Leoni Samudra, Sandra diperankan Ernisyah, dan Bejo Pramana sebagai Bayu. Naskah ditulis Arif Pribadi, teknik montase Bambang Pramono, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Teman terbaik kamu.

bakal Dona hadirkan buat kamu ya, yaitu ada beberapa informasi ya, dan juga info hits ya, iya, yaitu tentang info etnis ya, dan juga ada info budayanya Taman Prado. Dan tadi kita sudah ikut bersama ya, ada beberapa hiburan lagu-lagu yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, di pukul 19 tadi ya, setelah info Pro 2. Kemudian di pukul 20 selama 1 jam ke depan juga ya, bakal Dona hadirkan buat kamu ya, yaitu beberapa informasi ya, seputaran etnis ataupun budaya ya, Taman Prado. Dan sebelum ke informasinya, Dona mau wajib ya untuk menyapa kalian nih ya, Taman Prado, mungkin yang lagi bersantai ya bersama keluarga di rumah. Selamat bersantai saja ya buat kamu, Taman Prado. Dan juga buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di malam hari ini ya, selamat beraktivitas saja buat kamu. Dan tentunya semoga apa yang kamu lakukan hari ini ya dapat berjalan ya sesuai dengan apa yang kamu mau, Taman Prado. Yuk kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu sebelum ke informasinya, Taman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

budaya ya, bakal Luna hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di malam hari ini sama Pradua. Dan kita di informasi pertama ya, ini di mana ada antusias lintas generasi ya dalam tradisi grebek besar Keraton Surakarta ya, Taman Pradua.

Di mana tradisi grebek ya di Keraton Surakarta selalu ya berhasil menarik perhatian besar dari para wisatawan budaya ya Taman Pradua. Acara ada tahunan ini ya diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia yang sangat beragam ya Taman Pradua. Kerabat Keraton Surakarta Kajeng Raden Mas Rian Arya Panji atau Kanjeng Nuki ya mengatakan bahwa masyarakat dari segala unsur masih rutin ya dalam datang untuk ikut ya menggalap berkah ya mulai dari orang tua hingga anak-anak kecil ya turut meramaikan tradisi sakral tersebut Taman Pradua. Meskipun anak-anak kecil biasanya tidak bisa ikut ya juga secara langsung karena posisi gunung yang tinggi ya. Oleh karena itu bagian isi gunung biasanya sengaja diambil ya langsung oleh orang tua mereka. Namun ya Kajeng Nuki mengatakan ya prosesi ini justru menjadi momen kebersamaan bersama keluarga yang sangat hangat ya Taman Pradua. Lebih lanjut ya mengatakan bahwa arus informasi zaman dahulu ya membuat acara grebek ya besar ini hanya terfokus ya pada keraton ya. Proses grebek besar di Keraton Surakarta tahun ini diadakan ya selama 2 hari ya Taman Pradua. Kajeng Nuki ya berharap seluruh lapisan masyarakat ya bersedia hadir untuk ikut ya meramaikan agenda budaya tersebut Taman Pradua. Ia mengatakan ya agenda luhur ini membuat nilai-nilai kebaikan yang sangat mendalam ya bagi kehidupan ya. Momentum

maraton ya yang sering diadakan ya setahun sekali Taman Pradua. Ini menjadi momen kebersamaan juga ya bagi warga masyarakat Surakarta ya. Dan tradisi ya, namanya tradisi ya, harus kita lestarikan sehingga tidak punah ya, dimakan oleh zaman yang modern, Taman Pradua. Oke, Taman Pradua, itulah tadi ya, informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih dijaga malam tentunya dengan info-info seputaran budaya ya, yang akan Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini, Taman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih dijaga malam ya, jangan galau malam-malam.

Nah, kita memperoleh kita masih di jengah malam ya, tentunya dengan info-info seputaran budaya ya, bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman peradua. Dan tentunya kita di informasi budaya berikutnya ya teman peradua, ini dimana yang sering kita lakukan ya, ada mengenal ya tradisi menyirih di berbagai daerah ya, serta manfaat dan bahannya ya teman peradua. Tradisi menyirih merupakan tradisi yang terdapat ya di berbagai daerah di Indonesia. Tradisi menyirih atau mengunyah sirih merupakan tradisi mengunyah ya bahan-bahan nyirih ya. Secara umum ada 3 bahan ya sebagai unsur utama dari bahan menyirih ya, yakni pinang, daun sirih, serta kapur sirih ya. Kapur sirih sering ya disebut juga injet ya teman peradua. Di setiap daerah tradisi menyirih memiliki makna ya yang berbeda-beda, namun secara umum tradisi ini membawa nilai kebaikan ya teman peradua.

perpaduan sirih dan pinang yang menjadi simbol persetubuhan ya atau pernikahan. Buah pinang mempereratkan unsur ya panas dan daun sirih mempresentasikan ya unsur dingin teman perpaduan. Berikut ada beberapa tradisi menyiri ya di berbagai daerah nih teman peradua. Yang pertama yaitu tradisi siri pinang di Aceh ya teman peradua. Bagi masyarakat Aceh ya memuliakan ya tamu dengan mengunyah siri atau ranub ya. Bahkan ranub dikreasikan dalam bentuk tarian teman peradua. Tari ini sebagai simbol ya pemulihan terhadap tamu ya. Ranub menjadi simbol prosesi atau mengawali ya sebuah kegiatan teman perdua. Dalam adat Aceh, esensi ranub ya sebagai sikap menjunjung tinggi ya nilai kebersamaan ya, kemudian kerukunan hidup yang dilengkapi dalam satu wadah ya disebut tapuan ya teman peradua. Kemudian yang berikutnya tradisi pinang sirih di Nusa Tenggara Timur ya, suku Atoni ya yang terletak di timur barat Provinsi Nusa Tenggara Timur ya memiliki tradisi yang kuat ya dalam praktik mengunyah siri pinang ya. Suku Atoni Pahmeto ya mendiami wilayah bagian timur barat ya Indonesia dan distrik Timor Leste ya. Mereka menyebut diri Atoni Pahmeto berarti tanah kering ya teman berdua. Secara umum dalam tradisi mengunyah siri, suku Atoni Pahmeto ya mencampurkan ya siri pinang tembakau dan kapur ya. Biasanya mereka juga tidak memakai tembakau teman peradua. Campuran tersebut ya dikunyah dengan lembut dan terkadang menghabiskan waktu berjam-jam teman peradua. Kemudian yang berikutnya tradisi siri pinang di Melayu ya, masyarakat suku Melayu ya terdapat di berbagai kawasan seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sumatera Utara dan lain-lain ya teman peradua. Salah satu tradisi yang dimiliki adalah berkapur siri ya. Tradisi ini merupakan warisan leluhur yang masih dilakukan teman peradua. Bahan yang diperlukan dalam berkapur siri adalah daun siri, kemudian pinang, gambir, tembakau, kapur, dan bunga cengkeh, teman peradua. Dalam tradisi berkapur ya, siri terdapat seperangkat alat yang biasanya digunakan oleh masyarakat Melayu ya. Alat itu disebut tepak siri ya. Satu perangkat berkapur siri digunakan dalam upacara adat seperti perkawinan, kemudian menyambut tamu dan upacara adat lainnya teman peradua. Kemudian ada manfaat dari menyiri juga ya. Kita simak sama-sama nih teman peradua, terutama buat kamu yang suka makan pinang ya. Iya, kita orang Merauke bilang yang suka makan pinang ini, pinang gebe yang ada di pasar Mopas sana itu ya. Iya. Oke, kita lanjut teman peradua. Di mana ada manfaat ya dari manfaat menyiri juga ya. Menyiri dipercaya memiliki manfaat ya untuk menjaga kesehatan gigi, kemudian sistem pencernaan ya. Oleh karena itu proses mengunyah daun siri dan biji pinang bisa mendorong produksi air liur teman peradua. Air liur mengandung beragam jenis protein ya dan mineral yang baik untuk menjaga kekuatan gigi serta mencegah penyakit gusi teman peradua. Selain itu, air liur juga senantiasa yang memberikan gigi dan gusi dari sisa-sisa makan ya atau kotoran yang menempel teman peradua.
Dengan begitu seseorang bisa menelan dan mengirimkan makanan masuk ke tenggorokan, usus dan lambung ya dengan lancar teman pro. Dua kondisi ini tentu ya membantu memudahkan kerja sistem pencernaan teman pro. Dua. Kemudian selain punya manfaat, ini ada banyak bahayanya juga deh ya teman pro. Dua. Meskipun aktivitas menyiri dapat memberikan manfaat juga, ya para ahli kesehatan mulai ya menyerukan kekhawatiran ya terkait bahaya menyiri ya. Dari laporan-laporan penelitian diketahui bahwa menyiri ternyata berisiko menyebabkan ya berbagai penyakit yang tidak bisa disepelekan, misalnya kanker ya teman peradua. Pertama ada kanker mulut ya. Dilansir dari situs resmi Badan Kesehatan Dunia atau WHO ya, menyiri berisiko tinggi ya menyebabkan kanker terutama di daerah mulut ya. Kemudian luka di bagian tenggorokan ya, mengunyah sirih pinang ya meningkatkan risiko mengalami ya lesi mukosa ya, lesi mukosa mulut ya, yaitu munculnya luka ya di dalam tenggorokan teman peradua. Kemudian yang berikut, janin terganggu ya. Ini terutama buat para ibu-ibu yang hamil ya. Tidak disarankan untuk sering-sering ya mengkonsumsi pinang karena sangat berbahaya juga ya untuk kesehatan janin ya teman peradua. Dan teman peradua ternyata ketika kita biarpun ini menjadi budaya ya untuk kita yang mengkonsumsi pinang ya, tapi harus ya untuk tetap menjaga kesehatan mulut. Ini sangat penting ya karena kesehatan itu nomor satu ya teman peradua. Biarpun ini sudah menjadi kebiasaan dan juga adat istiadat kita ya sebagai orang timur ya. Iya, Kadona juga wajib suka makan pinang, tapi ya lihat kondisi ya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan buat kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, yaitu dengan info-info ya seputaran budaya ya, dan juga ada info-info etnis ya yang akan sudah Dona hadirkan buat kamu, dan juga yang akan Dona hadirkan juga untuk kamu teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di Jaga Malam, jangan begalau malam-malam.

Oh, no.

Dua. Jadi kamu jangan kemana-mana, dan setelah musik live chat kita akan kembali lagi dan kamu akan ditemani ya sama Kak Dona tentunya ya dengan info-info menarik teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Mas
1: Lelin. Salah ya. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Itu aja.
0: Iya. Kan bisa aja email situ, Mas lu cakep.
1: Gitu. Oh iya benar sih, benar. Mas lu cakep. Boleh. Boleh.
0: ML sih, Mas lu cakep.
1: Bareng Angga dan Edit gitu ya.
0: Aduh, karena udah lama banget kita gak masih bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup.
1: Grup.
0: Dan grup apa? Indie.
1: Mereka adalah grup sebuah grup dengan genre indie pop.
0: Ya? Indie pop.
1: Yang okay. Karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Okay. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa ya, pengen ikutan join bareng sama kita, yes. Nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul, iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday?
0: Kalau hari lain gak ngambil.
1: Iya bisa jadi. Ya ada gitu ya, nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: Jam LC Music Live Chat
1: masih bareng sama Angga Edit
0: dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shark.
2: Halo.
0: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam bro.
0: Betul.
1: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Coba. Iya. Kalau bukan band pasti nggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, kita bukan band, jadi beda iya, tuh hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya, ya
1: bukan band ya. Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke. Okay.
1: Apa kabar?
2: Baik.
0: Terima kasih. Luar biasa.
2: Apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Yeah. Harusnya bertiga ya.
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. yang satu?
2: Yang satu itu emang di Aceh.
0: Oh, wow.
1: Bisa jauh gitu. Ini namanya LDB nih, long distance band.
2: Itu dia.

0: Berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa, boleh kenalan dulu sama kita.
1: Okay, halo, jadi saya Haikal Raka Putra.
0: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
2: Raka. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Di megang?
1: Megang gitar.
0: Gitar.
3: Oke. Okay. Iya, okay. Aku Mia Sekar, vokalis.
2: Vokalis.
3: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
0: Sidik itu ya, Bang?
3: Sebagai sound engineer.
0: Wow. Oke. Okay. Dan
3: sama gitar,
0: dan main juga gitar juga sih. Gitu ya. Oke. Okay. Itu okay. Kenapa bisa jauh di Aceh?
1: Karena saya kan juga orang Aceh.
0: Oh gitu, oh gitu. Raka juga orang Aceh. Pahaba. Abage.
2: Kaget ya. Kaget juga di body tembak.
0: Nah itu, gue bisa.
2: Oh bisa. Sorry deh, sorry.
0: Orang Aceh berarti. Jadi memang
1: Sidik itu teman kecil.
0: Oke.
2: Oke.
1: Ternyata dia bisa apa? Nge-engine Yawi FL kan?
0: Fruity Loops.
1: Oke. Mau nyoba gitu. Mm-hmm. Nah karena jauh, jadi kita mainnya Discord.
0: Oh gitu.
2: Oh, iya.
0: Wow. Itulah teknologi, bro.
2: Bener sih.
0: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
2: Betul.
3: Betul.
0: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya, gimana?
1: Itu waktu dia pengen nyobain Anggar.
3: Ketahuan babon ya.
0: Tadi sebelum kita ngobrol ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer,
2: EO.
0: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
2: Atlet Anggar ternyata.
0: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
2: Fencing.
0: Oh,
2: okay. Fencing, benar-benar.
0: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
3: Begitulah.
2: Kok begitu?
3: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
1: Oh, ternyata nggak jadi.
0: Nggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
3: Iya, ngobrol-ngobrol, ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
2: Oh, oke.
0: Mungkin nggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
3: Anggaran. Ah, itu dia.
0: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
2: Okay. Yeah. Alright, tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri nggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
0: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
2: Hiu dan minggu gitu.
3: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak.
2: Okay.
3: Gitu. Karena waktu itu di sebuah Suatu hari.
0: Once upon a time.
3: Di suatu hari minggu yang sangat apa?
1: Karena kalau saya pribadi beda.
0: Beda cerita
2: nih.
0: Oh, versi Mia dulu.
3: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya? Vibe-nya tuh dia santai,
0: chill.
3: Gitu kan,
0: okay.
3: Chill.
2: Oke.
3: Okay. Vacation apa namanya? Liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
0: takut
3: kan? Jadinya shark
0: lebih menggigit.
3: Okay. Lebih menggigit gitu ya. Okay. Jadi Sunday Shark.
0: Oh.
3: Terus ya lucu aja gitu.
0: Itu Mia yang initiate nama itu Mia.
3: Awalnya gimana ya, lupa lagi.
0: Gimana Raka? Versi awalnya? Raka jalinan beda.
1: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
0: Jaws. Oh, oke. Okay. Yeah,
1: okay. Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
0: Aduh, okay. Bener-bener berbeda sih.
2: Bener sih.
0: Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya. Satunya thriller.
2: Hari Minggu ke pantai dua kali.
0: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu?
1: Menggambarkan
0: ya.
3: Lumayan sih.
0: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
3: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
0: Okay.
3: Dari Raka sih. Bodis. Karena
1: dulu kan saya juga buat tuh sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
3: Kurang manis ya.
1: Kayaknya.
3: Iya.
0: Gak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang santai.
1: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya? Untuk untuk dinyatuin lah. Tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
2: Oh oke.
3: Okay. Awal-awal sebetulnya.
0: Dulu emang genrenya apa Mia?
3: Aku sebenernya balad sih.
0: Oh balad.
3: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya. Halini.
0: Oke. Okay. Solois-solois lah ya.
3: Okay. Oh solois-solois. Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
1: yang ada bandnya gitu.
3: Iya pokoknya band deh. Gitu. Terus sebenarnya agak. Tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah apa akhirnya tuh? Itulah kita.
0: Oh adalah. Di tengah-tengahnya.
3: Iya di tengah-tengahnya. Indie pop.
0: Indie pop.
2: Oh indie pop.
3: Indie pop, indie rock gitu.
0: Oke. Okay. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
1: Isi baru.
0: Baru tahun ini dibuat?
3: Puasa tahun ini.
0: Wow. Wih, ya.
3: Itu baru banget kan berarti ya?
0: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karakter karyanya yang bernama? Judulnya adalah?
3: Single pertama kita itu
0: I Love You.
3: Nah kalau yang new release itu I Love You More.
0: I Love You More.
3: Betul.
2: Alright.
0: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
2: Betul.
0: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman perlu yang pengen tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 atau juga bisa
2: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
0: So don't go anywhere.
2: Tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama Gerard sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sunday Sir. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gue, kalau dari rilis yang gue baca, Sunday Sir itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong. Wah,
1: gokil. Bayar berapa? Bayar berapa?
0: Sebenernya? Waduh. Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: cuman
3: chord sama nada gitu.
1: Okay. Alright. Loh, berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More ya?
3: Itu baru rilis.
1: Yang baru rilis. Oh,
2: baru rilis. Okay. Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Nah, itu.
1: Relate
0: sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain
0: ya.
1: dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu, pengennya berkarya deh gitu, pengennya bikin sesuatu yang apa ya yang gak ngebosenin gitu ya, biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu, biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup, itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Okay. Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja aduh, capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau Cause I Know?
0: Cause I Know?
2: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin. Gitu.
0: Okay.
2: Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
0: Bang
2: ya.
1: Ini tetap
0: ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue. Oke.
0: Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi.
0: Oke.
3: Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you, terus kayak hah? I love you too. Yes babe, I love you, katanya. Terus dia bilang, "Hah, apa ya? Dia ngira apa yang salah ya?"
0: Hey.
3: Dia bilang, "Babe, right now is I love you more." Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya.
1: Catchy gitu. Iya, bukan I love you too lagi.
0: I
3: love you too udah ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget sih.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seramai itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
2: Sependapat
1: Mia juga ya?
2: Sependapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga bener. Ini
2: harus sih, dong.
1: POV cewek deh. Cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus ya? Lah, cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, yeah, gitu benar.
1: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you enggak dibalas tuh pasti langsung marah ya. Terus oke okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan
2: dalam report dilecet Enggak.
0: Perang dunia tuh di situ.
1: Tapi gimana enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue, iya enggak sih? Iya enggak, Raka?
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Benar.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
2: Betul.
0: Gitu, benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus
0: divalidasi
1: terus,
0: harus
1: ya.
0: Harus divalidasi terus sih menurut gue.
1: Oke. Iya kan? Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I Love You More itu seperti apa, kita dengerin.
0: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I Love You More. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan Tuyu, masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih, long distance.
2: Betul. Long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih, atau gimana proses produksinya nih, karena kan jauh juga kan?
1: Itu dari by Discord ya,
0: by Discord
3: pertama tuh record dulu yang bisa di record kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
3: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
1: Sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
3: Ada kendala banyak ya.
2: Proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya. Yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak. Kayak ada.
3: Enggak dong. Di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa? Contohnya apa Raka?
2: Oh gue gak tahu masalahnya kan dia.
1: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal udah ya.
3: Maksudnya kita kan recordingnya kan DIY kan. Bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
3: ada
2: sih.
3: Suara motor.
1: Oh iya. Yes. Yes.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita home record ya.
3: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
3: Orang jalan.
1: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate. Gitu, serius.
2: Cering.
1: Di mendetik kemana tuh?
2: Sumpah, serius.
1: Itu ada. Adalah ambience.
2: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh.
1: Iya,
2: ini.
1: Iya.
3: Enggak gitu. Gitu. Itu alasan tuh.
1: Itu alasan. Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa, cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
3: nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
0: Oke.
3: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Oh, udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau CD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
3: Ya, kemarin ada, cuman
2: CD-nya enggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
3: Atau cari orang tradisional.
1: Additional gitu. Oh, okay. Kecuali memang budget cepat.
3: Beda cerita tuh.
0: Beda cerita. Keren, Sidik di Discord juga.
1: Gak bisa.
2: Keren, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang ya tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu, nggak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
3: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya.
3: Terpaksa.
1: Ya, belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa? Udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka gak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
3: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah. Yang gak terlalu apa ya, gak terlalu
1: bule banget.
3: Iya.
1: Tapi juga gak terlalu, tapi bagus gitu ya.
3: Gak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan. Kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya sendiri ya. Lagi.
1: Ya. Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita enggak sih sebetulnya bikin EP ya?
3: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
3: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya.
3: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri-sendiri bisa-bisa. Palingnya ada garis merah, apa benang merahnya gitu ya.
2: Betul.
0: Alright.
1: Sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya gak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih starting juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang, dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari mulai produksi, promosi, terus juga
2: promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger nggak sih, jadi enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa kalau baru pertama kali denger kan jadinya familiar, ya, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
3: Gitu ya. Produksi juga
1: tuh. Produksi juga. Yeah. Nah, oke. Okay. Aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
3: Gimana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, itu kadang bingung nih mau ngapain.
1: Tanya Mia dong, Mia kan lebih
0: planner.
2: Gue mau operasional. Ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya,
2: jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
1: ruang. Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita tepuk
1: tangan. Terima kasih. Bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin, kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota Indonesia ya. Benar-benar ini bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
3: Yang mana dulu nih?
0: Oke, okay, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
3: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
0: Terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan gak?
1: Oh iya,
2: iya bener-bener. Cocok ya?
3: Di kawinan. Gue lagi merenung. Oke. Okay. Oh, sebenarnya emang temannya gak nyambung kan kalau lagi merenung. Iya. Tapi yaudahlah, buat dia menghayal. Orang lain dia.
0: Oke.
1: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu. Oh,
0: bisa.
1: Ya.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan lu.
0: Iya, udah.
1: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip?
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Oh, belum. Tapi yang lain udah ada.
2: Yang lain Kasaino, udah ada.
1: Kayak Mia, Nantis Mia udah. Sudah ada ya, bisa dilihat di?
2: Di YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark. Yeah. Oke, okay, itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat di situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video, nanti bakal di update di situ.
0: Alright. Ya.
1: Next akan ada single terbaru lagi, apakah lagi tahap produksi lagi nih?
3: Sebenarnya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
1: Wow, produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya.
2: Seneng bikin lagu. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu. Okay.
1: Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya.
0: Produksinya.
1: Ya untung ada Sidik ya, lagi sama engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyak bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gak ada tukang sate, ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai bakso. Gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Rame ya.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Di? Aduh.
1: Di Jakarta. Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke. Halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
0: Thank you. Sukses selalu buat project-projectnya.
1: Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
3: Keren.
0: Gitu.
3: Saya nggak kepikiran sih.
2: Beda ya. Emang beda ya.
1: Biasanya lo kalau di internet aja kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
0: Oh benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, dan dulu ya Music Update-nya ya.
0: Yai, terima kasih Pak Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, barengan sama Sunday Shark.
1: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yai, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Sunday Shark pamit.

kasih ya yang Mbak Saldona hadirkan buat kamu ya. Tadi kita sudah ikuti bersama ya, ada musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, dan tentunya di pukul 22 selama 1 jam ke depan ya, bakal Lon hadirkan buat kamu ya, itu beberapa informasi ya. Iya, beberapa informasi bakal Lona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini. Dan tentunya buat kamu yang sudah pada istirahat ya, tentunya di rumah, selamat beristirahat saja buat kamu ya. Ketika kamu sudah pada istirahat ya, pastikan ya untuk selalu memeriksa pintu, jendela, apakah sudah pada ditutup belum nih ya teman Pro 2, dengan harapan ya semoga apa yang kita tidak inginkan ya, iya, semoga kamu tidur dalam keadaan sehat pastinya, dan juga tanpa gangguan ya teman Pro 2. Yuk kita ke informasi yang pertama ya teman Pro 2, di mana healing ya, atau kabur dari masalah, healing atau kabur dari masalah, cek dulu ya. Ada 5 kebiasaan ini teman Pro 2. Jujur, beberapa ya, iya, berapa dari hal-hal ini, iya, yang kamu anggap healing ya, selama ini kira-kira apa nih, kabur atau hilang nih, iya. Ternyata ya, banyak aktivitas yang terasa menyenangkan ya, belum tentu benar-benar memulihkan ya kondisi emosional kamu. Yang pertama, mungkin shopping, kemudian traveling, sampai tepat ya disebut refreshing ya, atau iya, atau bahkan pelarian ya, bukan healing teman Pro 2. Yuk kita simak sama-sama ya, kira-kira healing atau kabur nih ya. Iya, kabur dari masalah ya. Iya, tapi biarpun kita kabur ataupun healing dari persoalan-persoalan, pasti kembali kita akan berhadapan lagi ya. Iya. Yang pertama ada belanja dan shopping ya. Belanja saat emosi memang naikkan mood ya sesaat, karena dopamin ya, tapi efeknya sementara ya. Jadi kalau kebiasaan utama atasi stres ya, bisa berubah ya jadi perilaku kompulsif ya teman Pro 2. Kemudian scrolling media sosial ya, scrolling ya, iya, ini pengaruh Kak Dona sudah mulai ngantuk ya, iya. Kita lanjut ya, iya. Scrolling berjam-jam, terutama konten negatif, justru bikin makin cemas dan gelisah teman Pro 2, bukannya pulih ya. Kondisi emosional bisa semakin memburuk ya, tanpa kamu sadari teman Pro 2.

Perubahan suasana memang menyegarkan ya, tapi masalah emosionalnya tetap menunggu saat kamu pulang ke rumah ya. Kemudian ada Bingge ya, terasa nyaman karena mengalihkan pikiran ya, tapi itu pelarian sementara ya, setelahnya banyak yang justru merasa makin kosong, lelah dan sulit berhenti ya, teman peraduan.

Si yang pertama ya yang sudah Dona hadirkan buat kamu, di mana healing atau kabur dari masalah. Ya, ini ada 5 kebiasaan ya yang sudah tadi kita bahas bersama, di mana emosional yang sering kita hadapi ya justru berbeda-beda ya. Sekalipun itu kita pergi shopping ya ataupun healing, masalah yang kita hadapi selalu menanti ya. Jadi apapun masalahnya ya harus kita menghadapi ya dengan kepala ataupun dengan perasaan yang dingin dan otak dingin juga ya. Iya. Oke, sama Prado itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Tak kamu jangan kemana-mana, kita masih dijaga malam ya, tentunya dengan info-info menarik ya teman Prado. Jadi

Kita Pamprada, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info ya yang bakal dihadirkan untuk kamu. Kita di info berikutnya ya, di mana waktu terbaik ke Wat Arun ya. Jangan sampai salah paham ya. Wat Arun memang ya ikonik, tapi tahu kamu tahu tidak teman Pradwa

lebih magis ya. Kalau salah satu waktu ya, siap-siap saja antre panjang atau kegerahan parah ya sama Pro 2.

7.30 sampai pukul 9, jadi waktu yang terbaik ya. Menikmati Wat Arun ya, dengan suasana tenang ya, kemudian udara sejuk dan pencahayaan ya alami yang cocok untuk foto estetik teman beradua. Kemudian di sore hari ya, menjelang matahari terbenam ya, menghadirkan ya Golden House ya, dengan cahaya keemasan ya di Wat Arun ya, menciptakan panorama dramatis dan spot foto favorit ya wisatawan di tepi sungai Chao ya. Dan yang berikutnya, musim terbaik yang berkunjung adalah November sampai Februari ya, saat cuaca sejuk dan langit cerah ya. Sementara musim hujan Mei sampai Oktober ya, sebaiknya dihindari ya, agar eksplorasi tetap nyaman teman beradua. Ini buat kamu yang suka berpetualangan ya, cocok ya untuk kamu bisa jalan-jalan ya. Dan juga kamu harus menentukan waktu yang terbaik ya, ketika pergi healing ya, ataupun sekedar liburan ya. Ada tempat-tempat yang menarik juga nih buat kamu teman beradua. Oke, teman beradua, itu tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Kamu jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam.

kamu ya, teman berdua di mana ya. Ini ada kapan waktu ya dan musim terbaik untuk libur ke Jepang. Ini buat kamu yang mau liburan ya. Ini kamu harus ya untuk memperkirakan ya waktu dan musim ya, musim terbaik ketika pergi berlibur ya. Terutama ke Jepang ya, teman berdua. Liburan ke Jepang itu ya soal timing ya, jangan sampai salah pilih bulan ya, atau tidak mau nyesal ya pas sampai di sana, teman berdua. Tiap musim punya kejutan yang berbeda-beda, teman berdua. Yuk kita simak sama-sama ya, kira-kira bulan apa saja ya yang harus kamu wajib kunjungi ya, teman berdua. Yang pertama ya, bulan Januari sampai Maret jadi waktu liburan paling sepi dan murah ya. Sementara bulan Maret sampai Mei serta September November cenderung lebih mahal ya. Musim semi jadi favorit wisatawan karena bunga sakura ya bermekaran. Tapi tiap musim punya daya tarik sendiri ya, seperti salju di Hokkaido, kemudian pantai Okinawa ya, hingga daun palm maple ya di musim gugur, teman berdua. Yang berikut, waktu yang kurang disarankan untuk berkunjung pada awal Juni ya, pertengahan Juli saat musim hujan ya, dan periode Golden Week akhir April dan awal Mei ya, karena ramai serta harga naik, teman berdua. Jadi jangan jalan sekarang, teman berdua, karena di awal-awal Juni ya hingga Juli pertengahan ya itu musim hujan, teman berdua. Jadi yang mau liburan ke Jepang ya, jangan sampai di bulan ini ya, karena musim hujan. Jadi kamu boleh ya untuk memilih waktu yang tepat ya, mau misalnya di Januari hingga Maret ya, itu waktu yang tepat ya untuk kamu bisa kunjungi ya. Oke, teman berdua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini, teman berdua. Jangan kemana-mana, teman berdua, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info yang sudah Dona akhiri ya, karena sedikit lagi Dona bakal akhiri ya untuk program Jaga Malamnya juga, teman berdua. Jangan kemana-mana, teman berdua, kita masih di Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam.

Tony Parolian, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk malam hari ini, edisi tanggal 2 Juni 2026. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman berdua. Akhirnya saya Dona Tamahuse mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan setelah ini nantinya di pukul 11 nanti bakal ada jazz musik hingga pukul 12 nanti, teman Pradua. Jangan kamu kemana-mana ya, dan tentunya kita akan jumpa lagi di esok pagi di pukul 5. Dan tentunya kamu akan ditemani sama Kak Dona nantinya di day part 2 di pukul 11 nanti, teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: Lastri. Silakan maju ke depan. Apa ini?
1: Spesi papaya leaf makeup, chef.
0: Alias?
1: Oblok-oblok godong kates pedas, chef.
0: Kamu bilang ini oblok-oblok godong kates pedas? Oblok-oblok daun pepaya pedas?
1: Iya, chef.
0: Sini, kamu coba cicipin.
1: Salah.
0: Dan ini seasoningnya sangat kurang nih. Gak ada pedas-pedasnya.
1: Maaf, chef. Saya salah mengambil bahan dan tidak teliti dalam memasak.
0: Kali ini kamu saya maafkan. Tapi untuk pemilu 2024 besok, kamu harus teliti. Jangan salah dalam memilih pemimpin. Karena ini tidak untuk main-main. Tidak sekedar berkompetisi. Tapi ini untuk masa depan Indonesia. Teliti sebelum memilih pemimpin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Gimana ini? Tolong, Pak. Masa ada kecelakaan diam saja? Pak, tolong, Pak.
1: Tolong saya.
0: Iya, Mas. Saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama si ini? Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Pak, tolong saya, Pak. Saya sakit ini, Pak.
0: Iya pasti. Mas. Aduh, pingsan lagi.
2: Alhamdulillah, Mas sudah sadar.
3: Aduh, kamu siapa ya?
2: Saya Alia, Mas.
3: Oh, orang tua saya mana?
2: Orang tua. Jadi orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
3: Apa? Aduh, udah meninggal.
4: Nah, Revan, sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gregetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
3: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
4: Oke, Mbak. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
2: Iya, Mas. Ada apa ya?
4: Ini Mbak, Revan minta minum.
2: Oh, iya siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu Mas.
3: Terima kasih Mbak. Tolong ambilkan, soalnya
4: Revan buta Mbak.
2: Apa? Buta? Ambilkan ya. Lauknya mau yang mana?
3: Gak usah Mbak, saya ambil sendiri.
2: Loh, maaf Mas, katanya gak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
3: Mbak Sarti, duduklah, aku mau cerita. Tapi saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebabkan

0: Aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
1: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
0: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu, loh.
2: Kok di rumah, Dok?
3: Shift sore, Bu.
2: Oh, syukurlah. Kamu ada uang nggak, Dok?
3: Nggak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
2: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
3: Ya, tapi Alia nggak punya, Bu. Emang buat apa?
2: Buat apa, buat apa? Memang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
3: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semaunya sendiri. Seperti hilang kendali.
2: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini? Hah?
3: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak nggak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
2: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
3: Apa maksud ibu? Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
2: Diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin.

0: juga banyak duit.
1: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang, aku gak mau di sini.
0: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini, ngerti?
2: Nah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang, calon adik iparku.
1: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
2: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak, Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
3: Baik, Mas.
2: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
4: Alia, benarkah itu?
2: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
1: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
2: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
1: Rumah besar ini bagai penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
4: Baik, aku tak akan mendekat.
1: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
4: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
5: Pagi, Mbak. Masak apa?
6: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andri.
5: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
6: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
5: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya gak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa nggak aku di sini?
4: Alia, kamu di belakangku ya. Bawa sini minumannya.
5: Oh iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh.
1: Musik itu indah sekali. Ternyata Mas Revan bisa main musik, Tor. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Nah, sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang, selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
4: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
5: Tahu langkahku, padahal udah pelan-pelan. Iya mas, maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya mas. Kamu?
4: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
5: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
4: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Hah, resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kurang berjanjiku. Aduh, gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Ah, bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewah ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan, maaf, aku penasaran, Mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, Mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM
3: sekali di udara, tetap di udara.
4: Merdeka!

0: selamat pagi dan salam kreatif. Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Ada seorang narapidana yang dikirim ke ruang tahanan isolasi dan hanya diberi sebuah Alkitab untuk menemaninya. Selama beberapa tahun, ia mempelajari Alkitab itu dengan seksama. Jauh sebelum era komputer, dia telah menemukan data-data. Alkitab itu terdiri dari 3.586.489 huruf, 773.692 kata, 31.173 ayat, dan 1.189 pasal atau bab. Dan masih ada banyak lagi yang disajikan. Namun sayang, tidak ada keterangan sama sekali bahwa isi Alkitab itu menyentuh hatinya. Kisah tersebut memberi pelajaran kepada kita bahwa mempelajari Alkitab itu berbeda dengan menghayati Alkitab. Bahwa mengerti Alkitab itu tidak sama dengan menghidupi sabda Tuhan. Bahwa mengetahui tentang Yesus itu tidak sama dengan mengenal pribadi Yesus. Banyak murid Yesus yang mengundurkan diri karena tidak bisa menerima kata-kata Yesus. Mereka menginginkan Yesus itu seperti konsep mereka.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai. Kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

Selamat pagi teman Pro 2, salam jumpa, saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2. Info pertama, pemerintah Provinsi Papua Selatan memotivasi lulusan peserta didik IPPK Yohanes 23 Merauke untuk melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Kelulusan peserta didik kelas 9 SMP IPPK Yohanes 23 Merauke berlangsung di Gedung Arkelosai Merauke pada Selasa kemarin. Tema yang diusung dalam momentum tersebut yakni berakar dalam iman, bertambah dalam ilmu, berkarya dalam untuk sesama. Bukan akhir perjalanan tetapi awal menggapai impian. Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa memotivasi 175 peserta didik yang lulus agar melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi dan meraih gelar sarjana. Ia mengatakan pemerintah provinsi tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur satuan pendidikan di tingkat sekolah dasar hingga sekolah lanjutan pertama SMP. Melalui kegiatan tersebut, Paskalis Imadawa berharap pesta 50 tahun SMP YPPK Yohanes pada Oktober nanti, semua pihak duduk bersama berdiskusi terkait kemajuan sekolah tersebut. Ia mengajak para alumni agar membantu para lulusan, sekaligus juga membantu menyukseskan ulang tahun sekolah. Info berikutnya, dalam rangka upaya peningkatan keandalan pasokan listrik PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan UP3 Merauke akan melakukan pemeliharaan jaringan di beberapa lokasi pada unit layanan pelanggan atau ULP seperti di ULP Merauke Kota, ULP Kuprik, dan ULP Kurik. Pemeliharaan jaringan ini dalam bentuk pemadaman listrik sementara pada tanggal 2 hingga 6 Juni 2026 pada pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Timur. Berikut rilisan jadwal resmi yang diterima RRI Merauke untuk unit layanan pelanggan ULP Merauke Kota pada Selasa 2 Juni 2026 dilakukan pemadaman di Jalan TMP Trikora, Jalan Prajurit, Jalan Bakti, Jalan Polder Wamangu, Jalan Poros Kelapa 5 Cikombong, Jalan Velubun, Jalan Sumatera, dan Jalan Jawa, Jalan Nusa Barong, Jalan Kampung Timur, Jalan Ternate, dan sekitarnya. Untuk hari Rabu 3 Juni 2026, akan dilakukan pemadaman di Jalan Leporo Seri Bokem, Jalan Mopalama, Kampung Tomer, Kampung Tomerau, Jalan Mandala MTS hingga Cafe Valenta, dan sekitarnya. Kemudian untuk Kamis 4 Juni 2026 akan dilakukan pemadaman di Jalan Kamizaun, Jalan Spadem, Jalan PGT, Jalan Onggatmit, dan Jalan Gak, Jalan Wasur, Jalan Poros Kelapa 5, Cikombong, dan sekitarnya. Sedangkan untuk Jumat 5 Juni 2026 pemadaman akan dilakukan di Jalan Husein Pelela, Jalan Buti, dan sekitarnya. Untuk pelayanan ULP Kuprik, pemeliharaan listrik pada tanggal atau hari Selasa 2 Juni 2026 akan dilakukan di Jalan Angger Permegi, Jalan Makarti, dan sekitarnya. Pemeliharaan listrik atau pemadaman akan dilakukan di Jalan SP8 dan SP9 Neto dan sekitarnya pada hari Rabu 3 Juni dan Sabtu 6 Juni 2026. Pemadaman juga akan dilakukan di Desa Senayu dan sekitarnya pada Kamis 4 Juni 2026. Sedangkan pada Jumat 5 Juni 2026, pemadaman akan dilakukan di sekitar atau di Desa Senayu, Desa Erop, dan sekitarnya. Sedangkan untuk unit layanan pelanggan atau ULP Kurik, pemeliharaan listrik akan dilakukan di Jalan Salor 2, Salor 3, Salor 4, Kampung Wapeko, dan sekitarnya pada Selasa 2 Juni 2026 dan pemeliharaan listrik juga dilakukan di Jalan Kaliki dan sekitarnya pada Jumat 5 Juni 2026. PT PLN UP3 Merauke menyampaikan pemeliharaan berkala ini penting dilakukan untuk menjamin kualitas layanan listrik yang lebih baik. Pemadaman dapat dibatalkan apabila cuaca tidak mendukung dan apabila pelanggan menggunakan genset agar dipisahkan dari instalasi PLN. Pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan karena proses ini menyebabkan terhentinya pasokan listrik sementara demi keamanan dan keselamatan seluruh pelanggan listrik di Kabupaten Merauke. Selain itu, PT PLN UP3 Merauke mengingatkan apabila terjadi pemadaman di luar informasi tersebut, dapat dipastikan sedang terjadi gangguan dan dapat menghubungi call center 123 atau melalui layanan PLN Mobile.
Info terakhir, lingkungan Santo Athanasius Paroki Gereja Santo Yosef Bambu Pemali Merauke merayakan Hut Pelindung Lingkungan dengan tema perayaan bertumbuh dalam iman dan kasih. Perayaan tersebut dilakukan dengan misa syukur yang dipimpin RD Pak Samson Waliwawan dan dilanjutkan seremoni hut serta rekreasi pada Senin 7 Juni 2026 pukul 9 pagi di Pantai Payu Merauke, Papua Selatan. Dalam Ekaristi Kudus Misa Syukur, Pastor Samson Waliwawan Projo menyampaikan Santo Athanasius adalah Uskup Alexandria, Mesir pada abad keempat. Ia mengajarkan kepada umat untuk percaya Yesus dan mengenalnya dengan iman bahwa Yesus adalah wujud Allah di dunia. Pastor Samson menambahkan orang-orang yang meragukan iman akan Yesus harus katakan tidak benar karena Yesus adalah Tuhan. Salah satu bukti Yesus adalah Tuhan yaitu ia telah menyelamatkan manusia dari dosa, membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang yang sakit. Pastor Samson menegaskan orang Katolik khususnya di lingkungan Santo Athanasius harus mencontohi Uskup Santo Athanasius yang memiliki iman yang harus percaya agar bertumbuh dan tidak mundur. Karena dengan iman yang kuat maka umat akan memiliki kasih. Sehingga umat diingatkan harus membangun komunikasi dalam kasih. Jangan membenci dan menyakiti serta melakukan kekerasan terhadap keluarga dan orang lain. Selain itu Yuliana Hana selaku ketua lingkungan Santo Athanasius menyampaikan untuk perayaan HUT lingkungan tahun ini dibuat dalam bentuk misa syukur dan rekreasi di pantai. Konsep syukuran seperti ini dilakukan agar umat tidak jenuh dan saling menumbuhkan rasa kekeluargaan dan cinta kasih antar sesama umat lingkungan. Seusai misa syukur dilanjutkan dengan seremoni HUT diantaranya sambutan paroki, ketua lingkungan, pemotongan, dan pembagian kue ulang tahun, serta rekreasi dalam bentuk permainan games berhadiah yang diikuti seluruh umat dari anak-anak, anak muda, dewasa, hingga orang tua. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
3: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: gimana sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Spadia!
3: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Spadia!
4: Terima kasih teman Pro 2, masih setia terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie. Tanggal 2 Juni, beberapa momen ya diperingati di tanggal 2 Juni ini teman Pro 2. Dimana salah satunya tanggal 2 Juni, tanggal 3 Juni. Ya, tanggal 3 Juni ini juga diperingati sebagai hari jadi salah satu kota yang cukup besar ya di Indonesia, yaitu hari jadi Kota Bogor. Nah, jadi Kota Bogor itu sendiri merayakan hari jadinya yang ke di tahun 1482, kota ini menjadi kota yang ditetapkan ya sebagai hari jadi yang dinobatkan oleh Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi sebagai kerajaan Sunda saat itu. Nah, jadi peristiwa tersebut ya itu ditandai dengan upacara sakral kuwadap bakti yang menjadi simbol awal ya berdirinya pusat pemerintahan di wilayah Pakuan Pajajar yang kini dikenal sebagai Bogor. Jadi Bogor di tahun 1482 itu awalnya adalah sebuah kerajaan ya, seperti itu, kerajaan Sunda. Jadi selama masa kepemimpinannya yang berlangsung selama 39 tahun, dari tahun 1482 hingga 1521, Sri Baduga Maharaja ini berhasil membawa kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaan. Kalau asal-usul dari nama Bogor itu sendiri ada beberapa versi. Yang pertama berasal dari kata Buitenzorg yang namanya ini diberikan pada masa kolonial Belanda. Ada juga dari kata Bahai yang berarti sapi. Ini terkait keberadaan patung sapi di Kebun Raya Bogor. Ada juga berasal dari kata Bokor yang merujuk pada tunggul pohon enau atau kawung. Ada juga dari istilah Hovan de Negrojic Bogor yang berarti kepala kampung Bogor. Nama tersebut erat kaitannya dengan kawasan yang kini menjadi Kebun Raya Bogor yang mulai dibangun ya oleh CGK Rainward pada tahun 1817. Nah, jadi Hari Bogor sendiri sebenarnya secara resmi ditetapkan pada tahun 1972 melalui sidang pleno DPRD Kabupaten Bogor secara resmi. Tetapi tanggal itu pun juga sudah mengacu dari tahun 1482 yang merujuk pada peristiwa penting yaitu penobatan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi sebagai Raja Kerajaan Sunda. Berarti dulu Kerajaan Sunda itu sampai ke wilayah Bogor ya teman Pro 2 ya. Mungkin tinggal dibagi-bagikan, dipetak-petakan daerah pemerintah. Akhirnya Sunda berdiri sendiri gitu kan. Dan sebagainya ya, kayak gitu. Oke, selain itu juga tanggal 3 Juni. Ini juga diperingati sebagai hari sepeda sedunia. Oke, Jadi Hari Sepeda Sedunia ya, peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan dukungan penuh dari 193 negara anggota. Hari Sepeda Sedunia ini tujuannya untuk mengingatkan masyarakat global bahwa sepeda merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan, ekonomis, dan menyehatkan. Gagasan peringatan ini bermula ya teman dari inisiatif Profesor Leszek Zibilski yang mendorong PBB untuk menetapkan hari khusus guna mempromosikan penggunaan sepeda di seluruh dunia. Nah, kemudian sejak 2015, kampanye yang ia lakukan berkembang menjadi gerakan global yang didukung berbagai pihak, termasuk program mobilitas berkelanjutan untuk semua. Jadi hari ini kalau bisa ke kantor naik sepeda, sekalian efisiensi. Efisiensi BBM ya. Oke. Berikutnya lagi teman Pro 2, tanggal 3 Juni hari ini diperingati juga sebagai hari pasar modal internasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan kembali perkembangan pasar modal di tanah air yang terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Pasar modal sendiri ya teman Pro 2 merupakan sarana transaksi berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan produk investasi lainnya. Keberadaan pasar modal sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan OJK, pasar modal di Indonesia sendiri ya teman telah ada sejak masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Nah, pada masa itu bursa efek didirikan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan kolonial. Namun aktivitas pasar modal sempat mengalami pasang surut, bahkan vakum akibat Perang Dunia 1 dan 2. Setelah itu Bursa Efek Indonesia kembali diaktifkan pada 3 Juni 1952. Dan tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pasar Modal Indonesia. Buat kamu juga teman Pro 2 yang ulang tahun di tanggal 3 Juni, kita juga ngucapin selamat ulang tahun, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan ya teman Pro 2 ya. Semoga apa yang dicita-citakan dapat tercapai ya, oke? Dan doa yang terbaik ya teman Pro 2 buat kamu yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran ataupun juga ulang tahun pernikahan atau anniversary yang lainnya. Selamat merayakan hari bahagia di hari ini, 3 Juni di tahun 2026 ya teman Pro 2. Atau momen di setiap peringatan perayaan di setiap 3 Juni.

Ya, teman Pro 2, kita masih lanjutkan lagi informasi dan tips menarik lainnya ya, teman Pro 2 ya, yang udah kita siapin untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini ya. Yang udah mulai sibuk-sibuk, siap-siap mau ke sekolah atau sudah di jalan menuju ke sekolah, hati-hati ya di jalan ya, teman Pro 2 ya. Bagi yang lagi dalam perjalanan begitu, iya. Baik itu menggunakan kendaraan pribadi, mobil, motor, ataupun juga yang menggunakan kendaraan umum, ya hati-hati yang membawa kendaraannya. Ya, semoga mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan menempuh perjalanan dekat atau jauh sambil dengerin Pro 2 ya, dan sampai di tempat tujuan dan bisa menikmati dan menghadapi segala aktivitasnya di tempat tujuan dalam keadaan bahagia dan apa yang dikerjakan berjalan dengan lancar.

Kita punya informasi lainnya ya teman Produa ya, di mana Presiden Prabowo Subianto ini menunjuk Nanik Sudaryati Deang pimpin Badan Gizi Nasional. Nanti informasinya bakal kita kasih tahu entar ya teman Produa ya. Dan juga informasi lainnya yang udah kita siapin lagi menemani pagi kamu teman Produa.

Iya, di mana informasi berikutnya yaitu ini juga tips ya, bahaya konsumsi suplemen. Iya, yang takarannya tuh overdosis ya teman Pro 2. Nah, jadi bahaya mengkonsumsi suplemen sekaligus keracunan ya, hingga overdosis. Nah, kamu yang suka minum-minum suplemen nih, karena kemarin sempat viral atau mungkin keluar di beranda kamu, TikTokers ya, Rizuka Ari yang membuat konten minum belasan pil suplemen sekaligus ya. Iya, yang katanya bagus gitu. Nah, dan nanti ada penjelasannya apakah benar-benar bagus atau justru sebaliknya keracunan. Bisa keracunan ya karena overdosis begitu. Dan juga berbagai informasi pilihan terbaik lainnya ya teman Pro 2 yang nanti bakal kita bagikan untuk kamu. Oke. Jangan kemana-mana teman Pro 2, menikmati pagi yang cerah ini. Pagi yang semangat, apalagi ini lagi musim kelulusan ya teman Pro 2 ya. Tingkat SMA sudah, sekarang kelulusan tingkat SMP ya. Nanti minggu depan SD, kemudian mungkin pertengahan bulan ini TK ya teman Pro 2 ya. Oke, semoga anak-anaknya pada lulus ya. Iya. Karena orang tua milenial, bukan orang tua yang sekarangnya baru tamat SMA itu, yang orang tuanya udah umur berapa ya? Yang kategori kelahiran 80-an ya, atau 90 awal ya teman Pro 2 ya. Iya ya, iya kan? Itu anaknya udah pada mau lulus SMP kan? Oke. Semoga ya anaknya diberikan kelulusan dan nilai yang memuaskan ya. Oke. Oke, lagu-lagu keren masih kita bagikan, kita hadirkan, kita klikkan. Dan kamu juga yang mau bergabung, request lagu, salam-salam, ayo bisa chat WA di nomornya Pro 2 ya, di 0821-4899-4964. Yang mau request lagu, salam-salam, ayo bisa chat WA di 0821-4899-4964 ya. Atau kamu mau lagu apa tanpa kakak Frankie sapa kamu, tanpa dibacain atensi kamu juga gak apa-apa, langsung chat aja kesini. Kak, nitipin dong, klik lagu ini. Iya, silakan saja.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Spadia. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spadia.

Kita masih di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Saya Kakak Franky menemani semuanya di pagi hari ini. Dan selamat pagi buat teman Pro 2 semuanya yang baru stay tune di 96.4 ataupun juga di aplikasi RRI Digital untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Teman Pro 2, kamu sudah tahu kalau Presiden Prabowo Subianto baru saja menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk menjadi kepala atau pimpin Badan Gizi Nasional BGN. Ya, jadi Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN sebagai bagian dari penguatan kelembagaan. Jadi dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional tentunya, dikatakan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo mengatakan, Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo ini memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, lalu menunjuk Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN yang baru. Ya, jadi dikatakan Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian di Badan Gizi Nasional, dan Saudari Nanik Sudaryati Deang ditunjuk sebagai Kepala BGN yang baru. Selain pergantian kepada lembaga, Presiden juga melakukan perubahan pada jajaran Wakil Kepala BGN. Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN mendampingi pelaksana tugas lembaga tersebut ke depan. Prasetyo juga menambahkan apresiasi kepada Dadan Hindayana, Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya atas pengabdiannya serta kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan tugas di Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah non-kementerian ya, yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat, termasuk program makan bergizi gratis MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Dadan Hindayana merupakan kepala BGN pertama yang dilantik Presiden Prabowo sejak lembaga tersebut dibentuk. Selama masa kepemimpinannya, BGN menjalankan berbagai program percepatan pemenuhan gizi masyarakat melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah. Pemerintah juga menegaskan ya teman, program makan bergizi gratis akan terus berjalan dan diperkuat. Dan ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang merata dan berkelanjutan. Oke. Itu dia teman Pro 2, jadi selama ini yang kita tahu, kita kenal, yang sering tampil di media sosial, ya kan? Bahwa Dadan Hindayana selama ini yang menjadi kepala BGN, itu pun juga diganti ya oleh wakil yang lama yaitu Nanik Sudaryati Deang yang kini sebagai kepala BGN yang baru. Dan Nanik Deang ini ya teman Pro 2, merupakan mantan jurnalis ya yang pernah eksis di masanya dulu, di eranya dulu ya, dan di tahun 2014 dia pernah memimpin majalah Femi, kemudian juga pernah akhirnya bergabung juga dan punya pengalaman yang panjang di dunia jurnalistik, membentuk pemahamannya terhadap isu publik ya maksudnya. Dan juga di 2019 menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional BPN untuk Pilpres ya. Dan 2024 menjadi Kepala BP Taskin 2024 hingga 2029. Dan Juni 2025 menjadi Komisaris Independen Pertamina. Dan 2025 September Wakil Kepala BGN. Dan akhirnya 2026 ini menjadi kepala BGN. Wow, karir yang cukup mulus ya. Maksudnya perlahan-lahan selalu meningkat ya. Oke, itu dia tentang sedikit tambahan pengenalan profil ya dari Nanik Deang. Kita bagi informasi lainnya lagi teman Pro 2, di mana El Nino ini katanya akan berkembang 80% dari Juni hingga Agustus. Dunia bisa sangat panas. Informasinya seperti apa? Jangan kemana-mana teman Pro 2. Bersama saya Kakak Franky, masih di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

pernah dengar tentang cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendrawasih berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Spanyol.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Bikin pagi kamu makin seru.
3: Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 menemani semuanya di pagi hari ini. Saya Kakak Franky. Lanjut lagi teman Pro 2 untuk info berikutnya. Di mana El Nino ini akan berkembang 80% dan pada bulan Juni hingga Agustus ini diprediksi dunia akan mengalami keadaan yang sangat panas. Jadi Organisasi Meteorologi Dunia WMO pada Selasa 2 Juni 2026 kemarin menyatakan ada kemungkinan hingga 80% fenomena iklim El Nino ini akan berkembang pesat sepanjang periode Juni hingga Agustus 2026. Jadi kondisi ini ya teman dipicu oleh lonjakan suhu air laut di kawasan Pasifik tropis dan ini berpotensi besar memicu gelombang cuaca panas ekstrim serta mengacaukan pola cuaca hujan, pola curah hujan di tingkat global. Jadi kondisi El Nino ini sangat atau sedang berkembang dan diperkirakan akan memengaruhi pola suhu dan curah hujan global. Ini dikatakan oleh Badan Cuaca dan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi dikatakan ada pergeseran nyata menuju kondisi El Nino dengan probabilitas mencapai 80% hingga bulan Juni Agustus seperti itu. Ya, El Nino sendiri ya teman Pro 2 adalah fenomena iklim alami yang menghangatkan suhu permukaan di Samudra Pasifik Khatulistiwa bagian tengah dan timur. Nah, ini membawa perubahan di seluruh dunia pada pola angin, tekanan dan curah hujan. Siklus ini biasanya ya teman berulang setiap 2 hingga 7 tahun sekali dengan durasi aktif sekitar 9 sampai 12 bulan. WMO sendiri menyatakan kemungkinan El Nino ini berkembang pada November adalah mendekati atau di atas 90%. Jadi dengan sebagian besar model perakiraan menunjukkan pada tingkat moderat dan mungkin kuat. Jadi dikatakan juga oleh kepala WMO yaitu Celeste Solo, dunia ini perlu bersiap diri menghadapi El Nino yang dapat memperparah bencana kekeringan, memicu curah hujan lebat di wilayah lain, serta meningkatkan risiko gelombang panas baik di daratan maupun juga di lautan. WMO juga mengingatkan meski nantinya El Nino hanya bertahan di level moderat ya teman, fenomena ini tetap memegang andil besar dalam melahirkan berbagai anomali iklim yang destruktif. Sebagai gambaran, El Nino terakhir yang berkontribusi menjadikan 2023 sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah dan 2024 sebagai tahun dengan suhu tertinggi sepanjang masa sekitar 1,55 Celsius di atas rata-rata pra-industri tahun 1850 hingga 1900. Kemudian untuk suhu di atas normal, WMO juga menyatakan untuk bulan Juni hingga Agustus tahun ini, perakiraan menunjukkan dominasi suhu di atas normal di hampir semua bagian dunia. Dan hal ini menunjukkan risiko memperparah bahaya di beberapa wilayah ya, dan mempercepat terjadinya kondisi kekeringan di daerah dengan curah hujan rendah. Pusat-pusat iklim regional memprediksi juga curah hujan di bawah normal selama musim hujan itu terjadi di bulan Juni hingga September yang kritis di bagian utara tanduk Afrika Raya. Curah hujan monsun di bawah rata-rata di Asia Selatan dan kondisi musim panas yang lebih kering dan hangat di Amerika Tengah. Nah, selama musim panas di belahan bumi utara, perairan hangat yang terkait dengan El Nino ini dapat memicu badai di Pasifik Tengah dan Timur, sementara menghambat perkembangan di Samudra Atlantik. WMO juga berharap ya peringatan dini akan memandu kesiapan, terutama di sektor-sektor yang sensitif terhadap iklim, seperti pertanian, pengelolaan air, energi, dan juga kesehatan.

Iya, dan teman-teman berdua, untuk peringatan dari PBB sendiri, pada akhir April hingga pertengahan Mei, suhu permukaan laut di Pasifik Khatulistiwa bagian Timur Tengah kemarin ya, sebenarnya sudah mendekati batas El Nino. Nah, WMO juga mencatat suhu di bawah permukaan lebih dari 6 Celsius di atas rata-rata. Nah, sementara indeks osilasi selatan yang juga konsisten ya, dengan kondisi El Nino ini sedang berkembang. Jadi menurut organisasi tersebut, WMO, tidak ada bukti ya bahwa perubahan iklim meningkatkan frekuensi atau intensitas peristiwa El Nino. Namun, menurut laporan tersebut, hal ini dapat memperkuat dampak yang terkait karena lautan dan atmosfer yang sangat hangat, lebih hangat, meningkatkan ketersediaan energi dan kelembapan untuk peristiwa cuaca ekstrim seperti gelombang panas dan curah hujan lebat. Jadi El Nino sendiri ya, dikatakan ini akan mempengaruhi pemanasan global, dampaknya akan terasa lebih berat, jangkauannya juga lebih luas, dan melintasi perbatasan dengan kecepatan yang menghancurkan. Menurut satu-satunya respons yang efektif adalah mengakhiri ketergantungan pada bahan bakar fosil, mempercepat peralihan ke energi terbarukan, melindungi yang paling rentan, dan menyediakan sistem peringatan dini untuk semua. Ya, ini seperti badai dunia ya teman-teman dua ya, El Nino ini. Kalau kita dengerin, sepertinya kita lagi terancam ya dengan cuaca yang panas ekstrim. Hampir seluruh dunia akan mengalami yang namanya El Nino ya, yang suhunya ini ya disampaikan tadi kalau suhunya ini dia akan berada ya di kisaran 80% fenomena El Nino ini akan berkembang pesat ya di Juni hingga Agustus 2006. Dan kita berharap ya kalau di Asia Tenggara ya, termasuk kita di Indonesia, ya bisa kena dampak juga, tetapi semoga tidak terlalu panas ya, dan tidak bertahan lama, seperti itu. Oke, itu dia ya, teman pro 2 ya, kita berharap semuanya akan baik-baik saja, karena diprediksi akan mengalami di belahan beberapa belahan dunia, 6 permukaan kita bakal lebih dari 6 Celsius ya di atas rata-rata ya, dan berharap ini pun juga tidak menghanguskan kita. Mungkin kita lebih jaga lingkungan juga ya teman pro 2 ya, apalagi kalau kamu yang rokok, buang puntung rokoknya itu, jangan sampai sembarang di hutan yang kering yang bisa menyebabkan kebakaran ya, atau titik panas yang bertambah gitu kan teman pro 2. Oke, satu info ya teman pro 2 yang sudah Kak Frankie tambahkan lagi untuk kalian semuanya. Masih ada info lainnya lagi teman pro 2, di mana Jepang kehilangan 3 juta penduduk dalam 5 tahun. Jadi di Jepang ini ternyata banyak rumah kosong loh teman pro 2. Loh kok bisa? Waduh, kayaknya kita harus pindah ke Jepang nih teman pro 2. Nanti infonya bakal Kak Franky kasih tau ntar ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di 96.4 MHz. Ataupun juga di aplikasi RRI Digital untuk streaming kita.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Sepada.
1: Masih di Sepada, teman Pro 2. Menemani suasana pagi yang cerah, teman Pro 2 di pagi hari ini. Rumah kosong ya, ini banyak sekali di Jepang belakangan ini karena berdasarkan data di negara Jepang, mereka kehilangan 3 juta penduduk dalam 5 tahun belakangan ini. Jadi Jepang kembali dihadapkan dengan kenyataan pahit soal krisis kependudukan. Jadi berdasarkan data sensus terbaru mereka ya, yang dirilis oleh pemerintah setempat pada Jumat 30 Mei 2025, ini mencatat penurunan jumlah penduduk sebesar lebih dari 3 juta jiwa dalam kurun waktu 5 tahun, teman Pro 2. Jadi berdasarkan hasil sensus sementara tersebut, jumlah penduduk Jepang kini di angka sekitar 123 juta jiwa pada 2025. Angka ini turun signifikan ya dari 126,1 juta jiwa yang tercatat pada sensus 2020. Nah, dan penurunan ini teman, merupakan yang terbesar sejak pemerintah Jepang mulai mengumpulkan data sensus di tahun 1920. Di sisi lain, kondisi ini juga bukan hal baru ya. Puncak jumlah penduduk Jepang tercatat pada 2008 dengan 128 juta jiwa. Dan kini diproyeksikan akan terus menyusut ya hingga hanya 87 juta jiwa pada 2070, teman Pro 2. Jadi hasil sensus menunjukkan krisis demografis kini nyaris melanda seluruh penjuru Jepang. Dari 47 prefektur yang ada, hanya ada 2 yang tidak mengalami penurunan penduduk pada 2025. Yang lebih mengkhawatirkan lagi ya teman, laju penurunannya ini justru semakin cepat. Wilayah yang paling terdampak adalah prefektur-prefektur di bagian utara Jepang, yakni Akita dan Aomori, yang populasinya itu menyusut sekitar 8% antara 2020 dan 2025. Kedua wilayah ini dihuni oleh sebagian besar penduduk lanjut usia Jepang ya. Sementara itu generasi muda terus berduyun-duyun meninggalkan kampung halaman akibat upah yang stagnan dan musim dingin yang keras. Pedesaan di Jepang sendiri juga perlahan-lahan mengalami kekosongan. Jadi sekolah-sekolah di sejumlah daerah diubah menjadi panti jompo atau pusat komunitas, teman Pro 2.

Jutaan rumah juga dibiarkan kosong, kantor-kantor pemerintah dan rumah sakit ini memangkas operasional. Sementara jalur kereta api mulai ditutup satu per satu di Jepang ya. Di tengah tren suram tersebut, beberapa daerah masih mencatat sedikit harapan. Seperti Okinawa, gugusan pulau subtropis di ujung selatan Jepang, justru mengalami pertumbuhan penduduk. Wilayah ini sendiri memiliki tingkat kesuburan tertinggi di Jepang dengan rata-rata 1,5 anak per perempuan sepanjang hidupnya, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 1,1. Jadi kalau kota besar di Jepang sendiri juga masih mampu ya menahan laju penurunan setidaknya untuk sementara. Kawasan metropolitan seperti Tokyo yang mencakup Tokyo dan prefektur-prefektur sekitarnya seperti Kanagawa, Saitama, dan Chiba ini sedikit bertumbuh menjadi 37 juta jiwa pada 2025 ya, atau sekitar 30% dari total populasi nasional. Kota Tokyo sendiri ya teman Produm bahkan mencatat kenaikan lebih dari 1% menjadi 14,2 juta jiwa. Pertumbuhan ini ya sebagian besar didorong oleh arus masuk pelajar dan tenaga kerja muda yang mencari peluang di ibu kota Jepang. Kepadatan Tokyo kini sekitar 20 kali lipat ya dibandingkan rata-rata wilayah lain di Jepang, menjadikannya salah satu kota terpadat di dunia. Selama beberapa dekade ini ya, pemerintah Jepang juga telah berupaya mendorong angka kelahiran dengan mendorong anak muda untuk memiliki lebih banyak keturunan. Waduh, kebalik nih sama kita di sini. Namun hasilnya jauh dari harapan, membuat Jepang bertengger di antara negara-negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunia. Saat ini setiap satu kelahiran berbanding dua kematian, teman per dua. Nah, Profesor Sosiologi di Universitas Princeton, yaitu James Roimo, mendalami isu kependudukan di Jepang ya, menilai bahwa upaya pemerintah dalam mendorong kesuburan tidak benar-benar menggerakkan jarum. Jadi Jepang kini telah mencapai level di mana penurunan semacam ini tidak bisa dibalik dalam jangka pendek maupun menengah. Jadi hal ini akan terjadi tanpa adanya imigrasi massal. Padahal membuka pintu lebih lebar ya bagi warga Jepang dapat membantu mengimbangi penurunan tersebut. Namun pemerintah Jepang selama ini bersikap hati-hati terhadap kebijakan imigrasi. Sementara politisi dan komentator berhaluan nasionalis dengan agenda Japan First yang kian mendapatkan pengaruh seperti itu. Jepang juga menurut para pengamat ini adalah cerminan dari badai demografis yang kelak akan melanda negara-negara maju lainnya. Populasi yang menyusut sudah mulai menghambat pertumbuhan ekonomi, membebani sistem layanan kesehatan dan memicu kekurangan tenaga kerja. Dan kedepannya kondisi ini diperkirakan akan semakin memburuk ya. Akan semakin sulit untuk menemukan tenaga kerja di sekolah, rumah sakit, kepolisian, hingga stasiun kereta. Dan negara ini juga bisa kekurangan generasi muda yang mampu membayar pajak ya untuk menopang para pensiunan. Raimo juga mengingatkan bahwa Jepang ini bukan sekedar kasus tersendiri ya, melainkan sebuah pelajaran berharga bagi dunia. Jadi semakin banyak negara di Asia dan di tempat lain yang akan mengalami tingkat penurunan demografi serupa ya, dan Jepang hanya berada di garis terdepan dan telah menghadapi jauh lebih lama seperti itu. Jadi bayangkan ya teman Pro 2, penduduk di Jepang, kota yang begitu canggih, begitu maju, hanya berjumlah penduduknya 123 juta jiwa ya. Di tahun 2025, kita aja Indonesia berapa ya? 200-an juta jiwa ya teman Pro 2 ya. Dan diprediksi kalau angkanya penurunannya stabil, maka di tahun 2070 penduduk Jepang bisa menurun, menyusut hingga 87 juta jiwa. Dikit banget ya. Kamu gak berniat nih teman Pro 2? Apa emang tanda-tanda kota atau negara besar itu perkembangbiakan manusianya menurun ya? Karena sibuk dengan aktivitasnya jadi lupa membuat keturunan gitu. Karena sendiri udah diarahkan ayo buat anak banyak gitu kasarnya gitu ya. Tapi gak berhasil-berhasil, kenapa ini? Malah kebalik ya, kayak di India dan Indonesia malah overload ya, overdosis. Oke, tapi itulah fenomena yang terjadi di Jepang ya teman Pro 2 ya. Kota yang sangat canggih gitu, yang sangat maju dengan teknologinya. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk informasi lainnya teman Pro 2. Dimana bahaya konsumsi suplemen. Yang bahaya konsumsi suplemen dalam jumlah yang banyak sekaligus. Karena itu katanya sih bisa keracunan atau bahkan overdosis. Ini pengaruh dari konten kreator TikTok, yaitu Rizuka Ari ya, yang mendadak menjadi sorotan
Karena dia mengunggah video yang memperlihatkan dirinya tuh menenggak belasan pil suplemen atau vitamin sekaligus. Wow. Infonya nanti bakal kakak Frankie kasih tahu ntar ya. Jadi jangan kemana-mana. Bahagia lagi. Oh, gak jadi deh. Seminggu. Dari Aliza Sah untuk teman Pro 2.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: sarapan dulu yuk. Sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Spada.
1: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Kamu sudah tahu belum Pro 2? Teman Pro 2, kalau kamu seorang pengusaha, mungkin sudah tahu duluan ya daripada kita-kita. Apalagi ini tentang pajak yang diberlakukan untuk wajib pajak PPH bagi PT dan CV. Karena pemerintah perketat aturan pajak dan menaikkan aturan pajak ini menjadi 22%. Jadi bisa dikatakan naik 8 kali lipat dari sebelumnya nih teman Pro 2. Pemerintah resmi menerbitkan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 yang merevisi PP 55 garing 2022. Nah, kebijakan ini mencoret PT dan CV dari daftar penerima fasilitas PPH final UMKM 0,5%. Kini PT dan CV wajib membayar PPH badan sebesar 22% yang dihitung dari laba bersih, bukan omset. Kayak gitu. Nah, simulasinya contohnya dengan laba 300 juta rupiah, pajak yang dibayar naik dari 5 juta menjadi 33 juta rupiah teman Pro 2. Atau bisa dikatakan melonjak hingga 8 kali lipat. Selain itu juga pemilik lebih dari 1 PT perorangan kini omsetnya digabung untuk mencegah pemecahan usaha demi menghindari pajak ya. Seluruh PT dan CV juga diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan tanpa pengecualian. Jadi fasilitas PPH 0,5 tetap berlaku untuk UMKM orang pribadi, PT perorangan dan koperasi yang memenuhi syarat. Waduh, ini kalau bisa kita bayangkan pasti banyak pengusaha juga yang siap dan tidak siap ya teman Pro 2 ya untuk keadaan kenaikan pajak ini. Jadi yang biasanya PT CV itu 0,5 gitu kan, barengan dengan UMKM-nya. Kini akhirnya PT dan CV wajib pajak PPH badannya itu naik dari 0,5% menjadi 22% dan dihitung 22% itu dari laba bersih ya, bukan dari omset teman Pro 2 ya. Jadi dari keuntungan bersihnya bukan dari omset lah kayak gitu. Ya mungkin lebih paham para pengusaha gitu ya. Jadi contohnya kayak kamu laba bersihnya itu 300 juta rupiah, ya pajaknya yang biasanya 0,5-nya itu 5 juta, ya 8 kali lipat deh. Jadi 33 juta rupiah ya. Aduh, jadi geleng-geleng juga ya teman Pro 2 ya. Bisa dipakai untuk yang lain tuh padahal. Tapi namanya ikut aturan pemerintah ya. Jadi ya mau tidak mau harus tetap membayar pajak ya teman Pro 2. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran ya untuk para pengusaha-pengusaha kita. Namun untuk UMKM-nya teman Pro 2 dan juga PT perorangan dan koperasi yang memenuhi syarat ya tetap di angka 0,5% untuk PPH-nya.

Oke, jangan kemana-mana. Nanti kita di setengah sembilan, sesaat lagi akan tersambung dengan stasiun meteorologi MOPA Merauke untuk update perakiran cuaca wilayah Merauke ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal update seperti apa cuaca di sepanjang hari ini.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
2: Pro2. Terima kasih teman Pro2 masih di Spada dan sudah mau 8:30 seperti biasa ya. Kita update dulu untuk perakiran cuaca wilayah Merauke dan sekitarnya. Sudah tersambung perakirawan dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke, ada Paskalis Duit Moko Ikanubun. Kita sapa. Selamat pagi ke Paskalis.
3: Selamat pagi.
2: Apa kabar hari ini?
3: Kabar baik, Kak Frenky.
2: Kabar baik. Silakan nih Kak Paskalis untuk perakiran cuaca hari ini selengkapnya di wilayah Merauke.
3: Selamat pagi teman Pro2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Untuk pagi ini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, siang hari cerah berawan, malam hari cerah berawan, dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 sampai 95%. Angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya informasi perakiran tinggi gelombang. Untuk perairan Asmat, perairan Yosudarso hingga Laut Arfuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5 sampai 1,25 meter. Dan untuk perairan Merauke, gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5 sampai 1 meter. Selanjutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Pasang maksimum dengan ketinggian 4,8 meter pada jam 16.00 dan 5,1 meter pada jam 03.00 dini hari. Surut minimum dengan ketinggian 0,5 meter pada jam 10.00 dan 3,6 meter pada jam 22.00 malam nanti. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, Kamis 4 Juni 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
2: Baik Kak Paskalis ya, jadi sepertinya tidak beda jauh seperti kemarin. Jadi pagi, siang, malam, dini hari. Demikian juga besok sejauh ini akan mengalami cerah berawan. Apakah ini sudah menjadi tanda kita akan masuk musim kemarau ataupun juga menanti yang namanya badai El Nino gitu?
3: Ya Kak, seperti sudah memasuki musim kemarau dari akhir bulan kemarin Kak Frenky.
2: Baik, ini saatnya untuk kita boleh menjaga lingkungan kita di mana bersama-sama menghindari terjadinya penyebaran titik panas ya, atau kebakaran lahan hutan seperti itu ya.
3: Iya.
2: Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali Kak Paskalis untuk informasinya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Iya, Paskalis Ikanubun, perakirawan dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke yang sudah menginformasikan perakiraan cuaca di hari ini.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spadang.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.
1: Masih di Sepada teman Pro2, satu info terakhir yang coba Kak Frankie bagikan untuk kamu tentang bahaya konsumsi suplemen dalam jumlah banyak sekaligus. Ya, ini bisa menyebabkan keracunan hingga overdosis ya teman Pro2. Jadi konten kreator TikTok Reizuka Ari mendadak menjadi sorotan netizen ya, karena ia mengunggah video yang memperlihatkan dirinya tuh menenggak belasan pil suplemen atau vitamin sekaligus. Dokter mengingatkan dampak buruk ya mengkonsumsi suplemen sekaligus bagi kesehatan tubuh. Dokter spesialis penyakit dalam Putu Arya Nugraha mengatakan, minum belasan suplemen sekaligus tidak bagus ya untuk tubuh karena dapat menyebabkan overdosis. Jadi dikatakan oleh Dokter Arya bahwa interaksi antar obat dan beban organ, misal overdosis beberapa vitamin yang larut, lemak, misalnya AD, EK, ini disimpan di lemak dan hati. Kalau kebanyakan ya bisa bikin keracunan. Ia mencontohkan interaksi antar suplemen zat besi dan kalsium, ini justru saling mengganggu penyerapan untuk tubuh. Kemudian beban pada ginjal dan hati karena semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi. Maka akan mengganggu ya dalam mengeluarkan limbah dari tubuh. Jadi dikatakan oleh dokter bahwa Dokter Arya ya, bahwa semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi, ini akan mengganggu bagaimana ginjal dan hati dalam mengeluarkan zat limbahnya. Efek samping mual bisa terjadi. Dan juga anggapan lebih banyak suplemen maka lebih sehat, itu adalah mitos ya, ia menegaskan. Ada aturan dalam konsumsi suplemen atau vitamin ya, bahkan harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Misalnya nih teman, jika kekurangan vitamin D, maka bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi udah cukup. Jika tidak melulu minum vitamin atau suplemen ya, namun jika tubuh sudah benar-benar lelah atau dalam pemulihan pasca sakit, boleh minum vitamin atau suplemen sesuai dengan resep dokter, teman Pro2. Iya, dan sementara terkait klaim jarang sakit, namun jika sakit lama sembuhnya, Dokter Arya menyebut itu tanda sistem imun atau kekebalan tubuh tidak seimbang. Jadi oleh karena itu ia kembali mengingatkan untuk pola hidup sehat dan mengkonsumsi suplemen sesuai dengan kebutuhan saja. Gitu, jadi video influencer tersebut ya dengan pemilik nama asli Ari Kurniawan ini menuai kritik karena dianggap berbahaya. Dalam video itu Reizuka Ari mengkonsumsi vitamin dengan minuman kolagen. Ya, Reizuka juga mengaku minum belasan pil setiap hari. Menurutnya kebiasaan minum suplemen sekaligus demi kebugaran tubuh. Gitu, jadi nggak baik ya teman Pro2 ya, overdosis dan ya keracunan. Ya kalau lewat kan bahaya juga ya. Oke, baik. Oke, teman Pro2, itu dia info terakhir yang sudah Kak Frankie bagikan di program Sepada. Jangan kemana-mana, hit list setelah ini lagu-lagu terbaik selama 1 jam. Nanti di jam 10 kembali lagi bersama saya Kakak Frankie menemani teman Pro2 semuanya di kebersamaan kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas ya, jam segini biasanya sudah mulai padat. Yang ada di jalan, hati-hati di jalan. Sabar, rajin untuk, kok rajin sih, fokus gitu untuk taat dengan rambu-rambu lalu lintas gitu kan. Dan bagi yang ada di pasar selama berdagang ataupun juga berbelanja, di toko-toko ataupun juga di mana saja yang lagi mendengarkan siaran Pro2 di pagi hari ini, selamat pagi dan selamat beraktivitas saja. Semoga pagi ini dan sepanjang hari ini atau awal pagi ini menjadi awal hari yang menyenangkan dan menjadi hari yang bahagia buat teman Pro2 semuanya. Oke, Sepada kita sudahi dulu. Saya Kakak Frankie Wahel. 1 jam lagi di jam 10 ya. Tepatnya kita ketemu di Info Pro2 seusai Indonesia Raya.